0: kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
1: Semuanya itu dari hasil
0: certikus? Hasil certikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah Riki 1 juta per gelon.
2: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nirah banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, terusnya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin. 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus. Punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Dengan petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus. Tung jadi sarjana.
2: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa mencap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada apa kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
2: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
2: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di Kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
2: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin

0: harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini, karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah apalagi perdanya masih rancu, dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua nih, minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren, yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

Sahabat budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

Robot Manado Suara Budaya Kawanua National Series 2 kategori Lead and Speed pada kejuaraan terbuka panjat tebing Piala Wali Kota Manado tahun 2026 resmi mulai digelar pada Kamis pada tanggal 9 Juli ya di Gatbes Park Manado. Sejumlah kontingen dari berbagai daerah di Indonesia mulai berdatangan di Kota Nyirmalambe untuk ambil bagian dalam kompetisi bergengsi ini. Kejuaraan ini dapat sambutan positif dari berbagai pihak karena dinilai menjadi momentum penting untuk kemajuan olahraga panjat tebing ya, sekaligus pembinaan atlet khususnya di Kota Manado. Salah satu dukungan datang dari Ketua FPTI Manado terpilih periode 2026 sampai 2030, Dr. Ronald Sambuaga, SSTP AJAK MSI. Bahwa kejuaraan panjat tebing terbuka Piala Wali Kota Manado ini bukan hanya ajang perlombaan, tapi jadi wadah pembinaan karakter, sportivitas, disiplin, keberanian, dan persaudaraan antar atlet. Juga dia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Manado, para sponsor, panitia, pelatih, orang tua, juga seluruh pihak yang sudah dukung terselenggaranya kejuaraan ini. Ya, menurut Dr. Ronald, kejuaraan ini ada peran yang sangat penting ya, sebagai bagian dari proses pembinaan atlet yang berkelanjutan melalui kompetisi para atlet yang dapat mengukur kemampuan, menambah pengalaman bertanding, dan bangun mental juara. Juga mengevaluasi hasil latihan yang sudah dijalani. Dan dia menambahkan kejuaraan ini ini juga menjadi sarana untuk menjaring bibit-bibit atlet potensial sejak usia dini sehingga proses pembinaan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkesinambungan.

0: Mana tahu kalau di Minahasa itu kote ada di nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu no? Marki apa kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni mintau di sejarah?
0: Mintau, kiapa ngana tahu so?
2: Tahu no? Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng dewe pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Ngoni le, mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919, pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

sahabat budaya, di balik tumpukan sampah yang setiap hari bermuara di tempat pemrosesan akhir ya, Kawatuna di Kota Palu, ada tersimpan kisah tentang harapan yang terus tumbuh. TPA berlokasi di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore. Ini adalah titik akhir pengolahan sampah Kota Palu yang melalui proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampai pengolahan sebelum akhirnya diproses lebih lanjut. Ya, bagi sebagian orang ya, TPA ini identik dengan limbah dan pencemaran. Tapi untuk masyarakat yang menggantungkan hidupnya di kawasan ini, TPA itu ruang untuk berkarya, memperoleh penghasilan sekaligus membangun masa depan yang lebih baik. Dan perubahan positif itu semakin terasa. Sejak 2 tahun lalu ketika PLN melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan memberikan bantuan berupa 2 unit mesin pencacah sampah dan berbagai bibit pohon buah-buahan seperti mangga, sawo, dan tanaman produktif lainnya. 2 tahun berlalu, bantuan ini tidak berhenti sebagai simbol kepedulian semata, melainkan berkembang jadi program yang memberikan manfaat nyata dalam berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam laman rri.co.id, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo, Usman Bangun menegaskan kalau program TJSL ini adalah komitmen PLN dalam menerapkan prinsip environmental, social, dan government atau ESG yang menyentuh langsung aspek lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pak Usman menambahkan, penghijauan yang dilakukan di kawasan TPA ini bagian dari program jangka panjang untuk mengubah stigma TPA yang gersang jadi area yang lebih produktif dan asri. Dan sampai sekarang, 2 unit mesin pencacah sampah yang diberikan PLN masih beroperasi dengan baik dan jadi peralatan utama untuk dukung pengolahan sampah di TPA Kawatuna. Mesin ini digunakan untuk mencacah sampah organik ya maupun anorganik sehingga lebih mudah diolah. Nah, khusus untuk sampah organik, hasil cacahan selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk kompos yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi timbulan sampah di hilir ya. Nah, di sisi lain, bibit-bibit pohon yang ditanam 2 tahun lalu sekarang sudah tumbuh rindang dan menghijaukan kawasan TPA Kawatuna. Bahkan sebagian di antaranya sudah mulai menghasilkan buah yang bisa dipetik dan dinikmati langsung oleh masyarakat sekitar TPA.

Desa Kayuwiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di desa Kayuwi.

Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril.

0: dan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita, walaupun dia seorang penari. Begitu memberikan persembahan, baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, kenas demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga, di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari jugit demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari jugit demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari jugit demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam jugit demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi

0: Syair dalam tari Jugdemaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugdemaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugdemaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka yang dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugdemaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempat Manado Suara Budaya Kawan Doa. Makasih masih tetap setia dengan orang terus di Perempat Manado, baik yang mendengar di 88,6 FM, yang mendengarkan di 11.8 AM, dan juga di streaming RRI Digital ya. Masih ada yang Fanny yang setia menemani untuk nyuruh malam pagi sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Salam budaya Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Jarir mengapresiasi langkah Gifu Special Needs School yang resmi memasukkan angklung ke dalam kurikulum pembelajaran musik mulai tahun ajaran 2026 ya. Kebijakan ini dinilai jadi wujud nyata penguatan diplomasi budaya Indonesia melalui kerjasama pendidikan inklusif dengan Jepang ya. Dan apresiasi itu disampaikan Dubes Kartini saat penyerahan hibah satu set angklung dari Universitas Pendidikan Indonesia kepada Gifu Special Needs School. Penyerahan hibah ini disampaikan dalam siaran pers KBRI Tokyo yang diterima RRI. Ya, menurut Bu Kartini, masuknya angklung ke dalam kurikulum Gifu Special Needs School ini adalah bukti eratnya hubungan antar masyarakat Indonesia dan Jepang, dan juga dinilai memperkuat persahabatan kedua negara menjelang peringatan 70 tahun

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Nyur Melambai Siang. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawadoa.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Mutti. Semalam udah sikil ya.

Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawanuang.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

kurang sering dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: Masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato' Norbek, mengungkapkan, ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, jadi tempat tertentu warga berkumpul, kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur. Gitu.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Dato' Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir, biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latuk. Latuk itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi begitu kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Karena tahu kesan Om Besu, dia tuh Om Gabet, gatal bete tahu. Yang mereka

0: Kompas jam 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
2: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk, lain ikan, lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
2: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu bah, kulit kayak manis. Pakai anu dia ketumbar supaya baunya harum kan, kepur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan, kalau orang Kidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia labunya itu.
3: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
2: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua. Bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu begitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu, ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja.

0: ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya. Iya, labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi ke dadai, hanya mengikut aja itu.
1: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
0: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana ada orang mau-maunya? Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Bilang orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
1: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
0: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu, nah itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
1: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
0: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan, nggak ada. Karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin tidak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
2: Ada pernah terjadi itu.
0: Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat, aku bilang.
1: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal usul tradisi tersebut.
3: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kemarin? Kakak yang orang tidak membuat.
4: Tahu sedikit aja. Dari mulai nenek sering lihat orang buat, karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
1: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
5: Nah, kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya, selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata tuh yang buat tuh orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu. Bolehkah atau enggak? Ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang harus dilajar lah. Harus diperhatikan. Nggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua enggak ada. Yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali. Hilang lah. Ini susah lah.
1: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

88,6 Propat FM adalah suara budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada di siang hari ini. Pastinya Anda bakal berdengar lagi dan lagi ya, di nyiur melambai siang maupun juga di nyiur melambai sore sampai menjelang pukul 6 tepat nanti. Deng nyong ris lah pastinya di hari ini juga, tepatnya di tanggal 14 Juli 2026 ya, di hari Selasa ini ya. Oke, bagaimana kabar Anda di siang hari ini yang suka kerja dari pagi sampai detik ini juga ya. Semoga kerjaan Anda semua lancar, aman ya. Dan pastinya sahabat budaya, keadaan Anda di siang hari ini dalam keadaan sehat, amin ya. Dan juga pokoknya lancar pekerjaannya yang Anda selalui dari pagi sampai detik ini juga ya. Sedikit lagi sahabat budaya, Anda semua yang bekerja mau pada istirahat ya. Jadi pilih menu-menu makan siang apa yang bakal Anda santap ya di siang hari ini ya. Oke. Yang masih pada sakit, terang doakan juga di hari ini cepat lekas pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin. Oke, UMKM ya, pastinya dengan informasi seputar UMKM yang bakal di-update untuk semua ya di siang hari ini.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Sebelas delapan delapan AM.

Balik lagi masih di teras UMKM, sahabat budaya. Ya, ini Rizla update UMKM ya. Kita ke Purwokerto ya. Menjaga kualitas menjadi kunci utama agar usaha kuliner mampu bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat ya. Kualitas produk tidak hanya mengandalkan cita rasa, tetapi juga konsistensi ya dalam memilih bahan baku ya. Memberikan pelayanan hingga terus berinovasi mengikuti kebutuhan pasar. Hal ini juga yang kemudian diterapkan oleh owner adonan Home Bakery Cilacap ya, Dini Latifa Husna ya. Dini menceritakan usahanya berawal pada masa COVID-19 ya. Setelah kontrak pekerjaannya berakhir, ia memutuskan merintis usaha roti yang terinspirasi dari makanan favorit keluarganya ya. Menurut Dini, tantangan terbesar saat merintis usaha bukan terletak pada proses produksi, melainkan mendapatkan pelanggan ya. Ia mengaku juga sempat-sempat ya hanya menerima 1 hingga 2 pesanan dalam sepekan, sehingga beberapa kali muncul keinginan untuk menyerah ya. Meski begitu juga, ia memilih bertahan dengan membangun kepercayaan melalui promosi mulut ke mulut ya, media sosial, hingga bergabung dengan komunitas kuliner di Cilacap ya. Langkah ini perlahan-lahan memperluas jangkauan usahanya dan membuat produknya semakin dikenal masyarakat ya. Dini mengatakan juga kualitas roti tidak hanya ditentukan oleh rasa, visual produk, pemilihan bahan baku, serta konsistensi resep juga menjadi faktor penting yang menentukan kepuasan pelanggan ya. Nah, saat harga baku mengalami kenaikan, adonan Home Bakery memilih menaikkan harga jual secara bertahap dibandingkan mengurangi kualitas produk ya. Menurutnya menjaga kepercayaan pelanggan jauh lebih penting ya daripada meningkatkan biaya produksi dengan menurunkan mutu bahan ya.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

Oke, Teras UMKM cukup sampai di sini ya. Sama budaya nanti sebentar di pukul 12 sampai menjelang pukul 2 siang nanti bakal ada acara request torang, deng torang. Pastinya denyong ris lah ya.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Ya Allah.
0: Begitulah seruan Cut Ainun ketika menyuruh lebah yang bertebangan untuk kembali lagi. Cut Ainun, panggilan warga kepadanya. Cut Ainun, warga Kemala Sago, Kabupaten Aceh Pidie, seorang janda berumur 45 tahun yang ditinggal meninggal suaminya 2 tahun yang lalu dikarenakan sakit berat. Cut Ainun seorang janda dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya sejak dilahirkan, yaitu tuna daksa. Cut Ainun memiliki semangat hidup yang luar biasa. Walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki, tetapi tidak membuat Cut Ainun pasrah dalam menjalankan hidup ini. Kegiatan sehari-hari Cut Ainun menjahit pakaian bekas dan mengumpulkan bekas-bekas minuman plastik untuk didaur ulang menjadi tas yang cantik. Apapun dia kerjakan, asalkan menghasilkan uang dan halal, dia bersusah payah mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Iya, kami terkadang kasihan melihatnya. Orangnya pantang menyerah dan selalu ada saja kegiatannya yang dia lakukan. Terkadang kami lihat dia menjahit baju sendiri sedangkan suaminya enggak ada. Habis itu di mana ada acara kanduri, dia kumpulin aqua, satu aqua tuh berapa, kadang-kadang dapat dia satu goni. Habis itu dia buatkan dompet, entah apa aja. Kami karena kasihan, kadang-kadang kami suruh buat sama dia sampai 3 kami jual lagi sama orang lain. Ini karena kami melihat dia pun orangnya cacat, bukan kayak kita sempurna ya kan. Habis itu dia tinggal sendiri di rumah, anaknya enggak ada. Makanya sehari-hari aja dia cari sendiri. Kadang-kadang ada juga orang kasihan dikasih sedekah sama dia.
0: Setelah perjalanan panjang, Cut Ainun akhirnya menikah dengan tambatan hatinya. Lelaki yang dinikahinya juga sangat mencintainya. Namun naas, suaminya mengalami kecelakaan dan mengakibatkan patah tulang sehingga tidak bisa berjalan dan harus dirawat. Pupus sudah harapan Cut Ainun. Awalnya berpikir setelah menikah akan hidup bahagia dan menunggu nafkah yang dibawa pulang suaminya. Tetapi malahan Cut Ainun kembali menjadi tulang punggung keluarga, merawat dan membiayai semua kebutuhan suaminya yang hanya bisa berdiam diri di kamar.

0: kami dengan baik. Semasa sakit jadi kita tidak ada penyesalan ketika suami meninggal. Saya melihat Cik Ainan cepat kembali beraktivitas seperti biasa.
1: Sepeninggal suaminya, Cut Ainun kembali beraktivitas. Keajaiban pun terjadi. Segerombolan lebah datang ke rumahnya dan membuat 5 sarang tepat di pohon kelapa yang ada di depan rumahnya. Lebah tersebut bersarang di pelepah-pelepah kelapa. Dia pun heran dan juga ketakutan melihat begitu banyak lebah yang hinggap di rumahnya dan langsung menyerbu pohon kelapa. Pada awalnya dia sudah menyuruh orang untuk memotong kelapa tersebut karena sudah lama tidak berbuah. Niatnya pun untuk memotong pohon kelapa itu pun diurungkan karena takut akan lebah tersebut. Saudara pendengar, lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok, meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Di dunia terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika. Saudara pendengar, begitu beruntungnya nasib Cut Ainun semenjak lebah hinggap di rumahnya. Lebah tersebut menghasilkan rezeki kepadanya. Mengapa tidak? Lebah sudah bersarang selama 1 tahun di rumahnya dan menghasilkan madu. Setelah terbang, kemudian lebah kembali lagi untuk bersarang. Lebah tersebut menghasilkan pundi-pundi rupiah yang fantastik. Biasanya, untuk mendapatkan madu yang dihasilkan lebah harus melakukan budidaya lebah atau harus menjelajahi hutan rimba untuk mendapatkan madunya. Hidup Cut Ainun sedikit demi sedikit berubah karena lebah sudah membuatnya tidak harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan hasil yang didapatkan dari madu lebah bisa membeli barang-barang yang mewah. Contohnya, seperti baru-baru ini, Cut Ainun sudah lama menginginkan mukena berkat cantik untuk dipakainya saat lebaran. Tetapi karena keterbatasan ekonomi, niat tersebut harus diurungkan. Namun, lebaran Idul Fitri tahun ini tersalurkan niatnya untuk membeli mukena cantik berkat lebah tersebut. Cut Ainun menuturkan, ketakutannya kepada lebah sudah hilang. Makin hari dia sudah terbiasa dengan lebah. Dan bahkan, kalau lebah tidak ada di dalam rumahnya, dia bertanya-tanya pada kemana semua lebah tersebut. Lebah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Mereka seakan saling menyayangi sesama. Tidak ada sedikit pun ketakutan untuk digigit sang lebah. Terkadang saat Cut Ainun berbaring, ternyata ada lebah, gigitan kecil dirasakan Cut Ainun, namun tidak sampai memar atau menjadi bahaya.
0: Anehnya lagi lebah itu, dia lagi menjahit baju, lebah itu kadang-kadang masuk ke dalam rumahnya mengawani dia, tapi lebah itu anehnya enggak menggigit, cuma dia mutar-mutar aja di sampingnya, habis kadang-kadang pernah masuk di dalam jilbabnya, cuma enggak digigit, keluar sendiri lagi. Karena mungkin dia tahu itu ini orang rumahnya. Emang kasihan kita lihat dia. Yang kami herankan, lebah itu pergi semua. Tapi lebah itu kok balik lagi? Itu yang kami herankan. Bisanya ya lebah itu udah pergi semua tapi balik lagi. Yang anehnya kami kok bisa kayak itu. Itulah rezeki dari Allah, dari manapun bisa datang. Udah 1 tahun emang lebah itu tinggalkan sarangnya di situ dan madunya, dia pergi. Tapi tiba-tiba udah datang lagi ke situ, mungkin membawa rezeki lagi untuk Cut Ainon karena

0: Dia pun tinggal sendiri di rumahnya. Habis itu di depan rumahnya kuburan banyak, kuburan zaman dulu. Karena ada pohon-pohon kelapa, makanya lebah itu disitulah berbuat sarang di depan pintu rumahnya. Mungkin selama ini dia berkawan cuma sama lebah. Kalau malam, siang pun dia berjahit di situ, kawannya lebah.
1: Saat madu dari lebah sudah bisa diambil, masyarakat langsung berkerumunan ke rumah Cut Enon untuk membelinya. Bahkan, masyarakat dari kampung sebelah dan dari jauh berdatangan untuk membeli madu, sekaligus menyaksikan sarang lebah yang bergantungan di beberapa pelepah pohon kelapa tersebut. Karena fenomena seperti ini jarang terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia akan makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan tidak merusak atau mematahkan yang dihinggapinya. Hadis riwayat Ahmad Al-Hakim dan Al-Bazar. Untuk itu, ada keistimewaan yang dimiliki hewan kecil bernama lebah, hingga Nabi menjadikannya inspirasi bagi seorang mukmin. Bahkan, Allah mengabadikan namanya pada salah satu surah ke-16 dalam Al-Quran, yakni An-Naml. Seorang mukmin haruslah memiliki sifat-sifat unggul dan istimewa dibandingkan dengan manusia lain. Kehadirannya selalu bermanfaat dan membawa maslahat bagi manusia. Begitulah, saudara pendengar, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Allah bisa mendatangkan rezeki tanpa terduga-duga dan bahkan di luar logika manusia. Saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Tina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, suara budaya Kawanoa.
3: Torang pe kampung, ya. Torang dan torang maksudnya, torang pe kampung sih. Torang pe kampung itu nanti di pukul 6, sahabat budaya, ya. Ini acara request, ya. Torang deng torang, ya. Oke, sepukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya. Saatnya Anda semua, ya, lepas tuh perlengkapan, ya. Saatnya pergi cari makan, ya. Yang berkuah, oke, boleh, ya. Yang nggak berkuah juga, boleh, dipersilakan. Tergantung Anda punya selera, ya. Kalau Risla mungkin sedikit lagi mau pergi makan dulu, ya. di jam request. Jadi untuk Anda semua yang mau gabung, Risla tunggu di SMS atau WhatsApp 0853-424-098. Dan informasi juga untuk Anda semua, ya. Torang dan torang ini lagu pop Manado pokoknya, ya. Cuaca kota Manado mungkin hampir di seluruh Indonesia, seluruh Indonesia sih, Sulut, ya, nampaknya cukup bagus, ya, langit biru, awan putih, dan mataharinya, ya, wow, sangat panas, ya. Jadi untuk Anda semua yang kerja di lapangan, semoga berjalan lancar, ya, yang mujur kerja di dalam ruangan, ya, ber-AC, ya, asik. Nyantai dengan secangkir teh kopi panas, hangat maupun juga minuman dingin. Oke, paten, ya. Dan sahabat budaya, Risla tunggu di acara request Torang dan Torang sampai menjelang pukul 2 siang nanti. Dinyong Risla pastinya di Nyir Melambai Siang.

Sahabat Budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. So dari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu noh yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, sahabat budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini noh yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Perempat Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: Masih di acara request ya, torang dan torang. Mari Juma rapat kamari, sahabat budaya dimanapun Anda berada, yang lagi pada santai-santai sadiki ya, menikmati waktu istirahat di siang hari ini ya, sambil Anda makan di siang hari ini, setel Anda punya radio ya, di frekuensi kami 88,6 ataupun membuka aplikasi digital audio streaming di rd.co.id. Request lagu ya di SMS atau WhatsApp 0853424098 ya, dengan Somaso Rizla pasti putar ya. Makan siang telah tiba ya, pelang-pelang Jo, so Anda punya makanan itu ya, jangan sampai makan cepat-cepat, sahabat budaya ya, bisa keselek ya. Jadi palang-palang Jo, so Anda punya makanan itu ya. Yeah. Oke, sahabat budaya pasti nyari selama sibat tunggu sampai menjelang pukul 2 siang nanti.
1: And action.

0: Pak Guru, saya dah Pak Guru.
1: Dari guru pendas juga.
2: Tapi masih ada lagi.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Oke, balik lagi masih di Nyong Rislah pastinya di Nyong Melambai siang ya. Masih di acara Torang Deng Torang ya. Lagu Pop Manado apa mau Rislah putar untuk anda semua. Yang penting gabung di Polpotek Manado, SMS atau WhatsApp 0853424098 ya. Jangan lupa aplikasi digital download ya. Kalau anda belum pada download ya, pastinya di mana aja kapan aja, yang penting ada di penjaringan ya. Anda bisa mendengar program 1, 2, 4 di seluruh Indonesia maupun juga Pro 3 Jakarta Voice of Siaran Luar Negeri Podcast ya. Maupun juga perkiraan cuaca, update informasi melalui aplikasi kami yang bernama Air Digital ya. Caranya mudah ya, anda saat ini juga menggunakan handphone Android bisa download secara gratis di Google Play Store, kalau iPhone itu di App Store ya. Bukan cuma Air Digital, anda bisa mendengar di mana aja kapan aja audio streaming di eri.co.id.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: pas jam 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
2: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
3: Sudah lama saya melihat dengan ini, Pak. Belum dapat kabar ya. Tapi saya tidak berpanjang sering. Apa kabar cerana ini? Ramah cerana kau. Kau terangkan yang tidak dapat ini, supaya saya dapat berjalan. Ampun Tuhan hamba. Dahulu Tuhan hamba usul bistari.
2: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan Johar Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dumuluk.
1: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dumuluk dengan uak saya, Pak Zakaria. Dia itu belajar Dumuluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Dumuluk sama ya Mesir. Cerita sama. Cuma yang berbeda bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah, kalau dia pelawak itu Hadam itu dari daerah musimnya Aswin, Sekayu, dia bahasa Sekayu. Tapi pakem Dumuluk itu, yang rajanya itu tetap pakem Dumuluk. Dumuluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya jadi tradisi itu pakemnya kalau dia sair, berkata kata sair. Nah, sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Dumuluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di pelosok.
2: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dumuluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
1: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Dumuluk itu, ya ada event-event, seumpamanya event-event

0: pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
1: Kalau khusus Durmuluk memang agak kurang khusus Durmuluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Durmuluk ada dua, Durmuluk dan bangsawan. Kalau Durmuluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa diroba-roba. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas. Cerita tak pun bisa masuk.
0: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Andas M. Idris MPD mengungkapkan.
2: Durmuluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Durmuluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu, karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Durmuluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.

bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Pro 4, suara budaya.

Balik lagi di Torang Deng Torang ya. Selamat siang Kak Risla, selamat siang juga ya buat Julita Rompas Kiniar ya, Tondano. Request lagu dong Kak. Oke, Fonda Pandean ngana tas lupa buat Kak Risla. Makasih, selamat bertugas. Diberkati Tuhan beserta keluarga, amin. Salam budaya. Julita mau kirim buat 3 orang, ada Mem Femi DJ Lolok, Bung Marco Watalangi. Salam satu aspal Jo di jalan Rian Ditikala Manado, salam persahabatan selalu. Yang lain nanti sebentar sore Jo buat Kak Risla, makasih. Mid siang Torang Den Torang. Oke, siapa budaya dimanapun Anda berada, Risla masih bertunggu untuk Anda semua ya, sampai menjelang pukul 2 siang nanti ya, di acara request Torang Den Torang di SMS 1 WhatsApp 0853 42498.

Itu dia sahabat budaya, requestan dari Julita Rompas, Risa Seputar ya, di acara Toronet Orang. Oke, yang mau gabung ya, pastinya Risa masih bertunggu sampai menjelang pukul 2 siang nanti. Informasi juga sebentar, di pukul 2 sampai menjelang pukul 3 sore nanti bakal ada SBN ya, Suara Budaya Nusantara ya. Oke, Anda semua pastinya kalau mau request lagu kasih jelas ya, judulnya apa ya. Oke, okay, dan pokoknya Risla masih tetap stay di Nyir Melambai Siang.

0: Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning. Kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.
1: Etole, masregaru torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Selamat siang penyiar, selamat siang juga Marlina di Politeknik ya. Request lagu Hati Sotaviaro, lagu ini buat yang ada di kios Nona Sel, Buha, dan semua fans Po 4 ya. Buat penyiar terima kasih, oke makasih banyak ya. Oke, jangan lupa sebentar di pukul 2 sampai menjelang pukul 3 sore nanti bakal ada Suara Budaya Nusantara. Di mana Risla bakal relay ke Pro 4 Jakarta ya. Pastinya edisi hari ini Sahabat Budaya RI Jakarta dan RI Paloh ya, tema Festival Danau Lindu ya. Narasumbernya ada Muhammad Din Larissa, SPD MPD ya, Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah ya. Yang bakal dipandu oleh dua host, yaitu Jakarta, ada Noel maupun juga dari RI Paloh ya, Balkis. Ya nanti sebentar ya, di pukul 2 sampai menjelang pukul 3 sore nanti. Langsung jauh sama putar, requestan dari Marlina.

Itu dia requestan dari Marlina Risa Soputar ya di acara request Ronin Torang. Oke. Beberapa menit lagi sebelum Risa sudahin ya di acara request maupun juga Risa sudahin juga di pertemuan Risa Nyur Melambai siang ya. Pasti jangan khawatir juga. Nanti sebentar di Nyur Melambai sore masih dengjong Risa ya. Oke, Risa masih buat tunggu SMS atau WhatsApp 0853424098.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Okay, cukup ya sampai di sini. Makasih banyak yang sudah gabung di acara request. Nanti Anda bisa ikutan lagi acara request di sore hari ya. Pokoknya masih Dengyong Risla juga sebentar sore Saba Budaya ya. Oke, jangan lupa sebentar bakal ada Suara Budaya Nusantara di pukul 2 sampai 9 pukul 3 sore nanti. Risla sudahin ya acara request, dan juga Risla sudahin di Nyur Melambai siang ini juga ya. Oke, pokoknya tetap pantengin bersama kami di Propa TV Mardal, Suara Budaya Kawanua.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Jakarta Pusat merampungkan penataan kawasan terpadu di bantaran kali Pejambon RW1 sebagai upaya memperkuat pengelolaan lingkungan dan sampah dari sumbernya. Lurah Gambil Rohmat kemarin mengatakan kawasan tersebut dilengkapi bank sampah, budidaya maggot, serta pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos cair dan padat. Menurutnya, volume sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang telah berkurang hingga 50% sesuai target pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan hasil budidaya maggot akan dimanfaatkan sebagai pakan ikan lele, sedangkan kompos digunakan untuk menyuburkan tanaman di sepanjang bantaran kali Pejambon.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur mengajukan seni rontek sebagai warisan budaya tak benda atau BBTB kepada Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat pengakuan terhadap identitas budaya daerah. Festival ini akan dimulai pada 17 sampai 19 Juli dan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, Senin kemarin mengatakan bahwa usulan tersebut telah diajukan sejak akhir 2025 dan kini masih dalam tahap kurasi untuk penetapan WBTB tahun 2026. Menurutnya, rontek memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat sebagai kesenian tradisional yang berawal dari tradisi membangunkan warga untuk sahur saat Ramadan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Poncang Cinyak Babe dan juga semua pendengar di Nusantara. Senang banget nih, hai Bang Noel Dimari di RRI Jakarta kembali menyapa dalam Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Nah, itu dia Bang Po dan juga pendengar semua. Dan kita di siang hari ini bakal membawakan tema yaitu Festival Danau Lindu nih. Bersama dengan Bapak Muhammad Din

0: Risa SPD MPD sebagai Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan sudah terhubung juga nih dengan rekan saya di Palu, ada Kak Bilqis. Assalamualaikum Kak Bilqis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo,
0: apa kabar? Iya, baik, alhamdulillah. Iya.
1: Kita bisa berjumpa lagi nih ya di Suara Budaya Nusantara.
0: Betul.
1: Untuk kali ini ya.
0: Iya.
1: Saya mau ini sedikit ya, koreksi sedikit, Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi.
0: Oh, oke. Okay. Gitu ya. Iya, okay. Siap. Tulisannya di sini begitu. Ada typo iya. Mungkin ya.
1: Iya.
0: Oke okay, deh, siap. Mungkin untuk narasumber sudah hadir di sana ya, Kak Bilqis
1: sudah
0: ya.
1: Sudah dong.
0: Oke, okay. Tapi sebelum ke narasumber nih, saya juga mau nanya. Kalau di Palu panggilannya untuk pendengar dan juga untuk Kak Bilqis sendiri apa nih?
1: Kalau saya biasanya dipanggil kakak bisa, tapi biasa DEI juga.
0: DEI ya.
1: Kalau untuk panggilan ya. Tapi kalau untuk pendengar kita panggilnya sampai suhu sarara. Itu bahasa di sini. Untuk
0: sampai suhu sarara. Oke.
1: Sampai suhu sarara.
0: Oke
1: okay
0: deh.
1: Panjang ya.
0: Iya, cukup panjang juga ya. Oke deh. Kalau buat Kak Bilqis sendiri panggilnya Kak atau DEI aja nih?
1: Terserah sih panggilnya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jangan panggil yang lain-lain kan, Kakak atau DEI.
0: Oke okay deh, siap. Terserah. Baik, terserah langsung aja mungkin ya ke okay narasumber, boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari Kak Bilqis. Silakan.
1: Oke, dan sampai suhu sarara dan sahabat budaya di mana saja berada saat ini, senang sekali hari ini kita RRI Palu bisa hadir tentunya dan menyapa semua sampai suhu sarara di mana pun berada. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi. Saya bersama Bapak Muhammadin Larisa SPD MPD. Halo, Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
2: Kabar baik, Alhamdulillah.
1: Akhirnya bisa hadir Pak ya di sela-sela kesibukannya yang luar biasa ini ya.
2: Siap.
1: Kami mengucapkan terima kasih banyak ya sudah bisa hadir sini di... Karena kalau Sigi itu agak jauh ya, walaupun tidak terlalu jauh sebenarnya dari kota. Tapi kalau Danau Lindu sendiri ini kan lagi bolak-balik ini.
2: Iya. Itulah sekarang lagi ini mempersiapkan ya pelaksanaan festival. Betul, yang sekali. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli tahun 2025.
1: Ini kan sudah jadi apa ya, kalau saya bilang memang event tahunan ya untuk ya, event Sigi tahunan sendiri ya. Berarti kalau bicara persiapan ini sudah semakin matang saja ya, apa ini sudah mendekati waktunya untuk
2: ya,
1: event
2: betul ini? Kita sekarang tahap persiapan hampir ya 87-89% lah.
1: Oke, oke, oke. Nah, kalau bicara soal Festival Danau Lindu sendiri ini, apa sih sebenarnya kalau bicara tahun kemarin, tahun ini, apa yang membedakan tahun ini? Apakah ada sesuatu yang baru lagi yang ditawarkan?
2: Ya, atau tentunya pasti ada. Nah, Danau Festival Danau Lindu ini sendiri kan ini yang kali kedua masuk event Karisma Event Nusantara.
1: Ken ya?
2: Ya, okay. Masuk Ken dari 125 event yang masuk Ken di 38 provinsi dan ya kurang lebih 500 event yang kemarin dikurasi. Alhamdulillah Festival Danau Lindu masuk salah satunya masuk Ken. Kemudian di tahun ini kita mengusung tema Lindu the Majestic Land.
1: Lindu the Majestic Land.
2: Jadi konsepnya merayakan warisan peradaban.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian ya kita mengetahui bahwa di khususnya di Kecamatan Lindu di kawasan Taman Nasional itu masih banyak destinasi-destinasi yang mungkin orang belum tahu.
1: Yeah.
2: Ya, orang belum tahu keanekaragaman hayatinya, flora fauna endemiknya karena di dalam kawasan taman nasional.
1: Yeah.
2: Kemudian pelestarian budayanya, adat istiadat yang sangat kuat yang menjadi kekuatan bagi Sigi tentunya dalam pelestarian lingkungan. Jadi memang kontribusi masyarakat di Lindu itu untuk menjaga kawasan taman nasional itu sangat luar biasa menurut kami. Sehingga potensi destinasi objek apa namanya destinasi-destinasi wisata yang ada sekarang ini itu masih tetap terjaga dan kita ketika kita menjajaki seluruh kawasan tersebut dan ternyata masih banyak destinasi-destinasi yang luar biasa. Kalau kita promosikan, pasti akan mengundang banyak pengunjung ya.
1: Iya, betul
2: untuk
1: sekali.
2: Ke Lindu.
1: Nah, kalau kita bicara soal Danau Lindu sendiri, ini kan sebuah danau yang sebenarnya dikelilingi oleh gunung ya. Ya
2: betul. Gitu.
1: Dulu, itu pada saat saya masih SMA, saya masih ingat sekali, itu untuk bisa sampai ke Danau Lindu, itu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang kita tidak memiliki akses yang benar-benar bagus ya. Harus naik gunung, turun gunung.
2: Betul.
1: Ya. Nah, kalau sekarang kan ini sudah berbeda. Ya. Karena aksesnya sudah cukup baik gitu ya.
2: Baik.
1: Nah, bisa dijelaskan sebenarnya setelah, karena kan pasti saya pastikan Kak Din juga ya, saya panggil kakak. Kak Din juga dulu sudah adalah mantan pencinta alam ya, maaf alam mungkin seperti itu, jadi paham benar seperti apa situasi dan kondisi di sana gitu. Perbedaannya dari dulu dengan sekarang itu seperti apa?
2: Jadi mungkin ini perlu juga kami sampaikan, yeah, promosikan ke publik bahwa alhamdulillah akses menuju Danau Lindu sekarang ini sudah sangat-sangat baik sekali. Yeah. Bahkan sekarang ini sudah bisa ditempuh melalui menggunakan apa namanya kendaraan roda 4.
1: Oke. Okay.
2: Jadi sekarang mobil, semua jenis mobil itu sudah sampai ke Danau Lindu sekarang. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Kalau dulu mungkin ya sampai ya kalau
1: naik
2: kita
1: ojek,
2: jalan naik ojek saja itu bisa 6-7
1: betul
2: jam ya. Kalau sekarang
1: dengan medan
2: 1
1: yang
2: jam setengah kita dari Palu ini hitungan yeah, hitungan jarak Palu untuk si Lindu itu 1 jam setengah sudah sampai di Danau Lindu.
1: Oke, jadi sebenarnya tidak perlu khawatir lagi ya kalau untuk bisa mengakses tempat ini ya, Danau Lindu ini sendiri. Nah, kalau kita bicara soal promosi ya. Nah, karena ini adalah salah satu juga event tahunan, berarti kalau bicara soal promosinya, nah seperti apa sih promosi yang dilakukan oleh teman-teman dari
2: ya, baik ya, pertama kita menggunakan media baik elektronik, cetak maupun media-media lain. Jadi di media sosial juga kita banyak, baik flyer kita, teaser kita, jingle kita, video-video tentang pelaksanaan festival nanti yang akan dilaksanakan itu tersebar luas. Kemudian baik juga melalui video testimoni, iya, di mana kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi. Jadi termasuk melalui talk show atau ya pada
1: hari ini ya.
2: Hari ini ya. Terima kasih RRI sudah mengundang kami untuk diskusi mengenai pelaksanaan festival. Dan ya dengan ya tentunya keterbatasan yang ada,
1: betul,
2: ya
1: betul,
2: kita
1: sekali
2: mengetahui ini apa namanya masa efisiensi, tetapi kita berbuat semaksimal mungkin menggunakan semua media, bahkan teman-teman influencer juga kita gunakan ya, ya untuk menyebarkan informasi untuk datang ke festival Danau Lindu.
1: Baik. Ya, nah ini yang jadi kalau saya bilang yang harus diketahui oleh masyarakat luas, apa sih sebenarnya rangkaian-rangkaian acara dari atau acara unggulan yang akan dihelat ya di festival Danau Lindu ya, nanti?
2: Baik, jadi kita beragam konten tentunya di okay, pelaksanaan festival, mulai dari proses penyambutan secara adat, pelaksanaan ritual adat, dan itu menjadi kekuatan kita di festival Danau Lindu. Kemudian konten-konten lain tentunya ada kita workshop mengenai lingkungan. Kemudian ada 4 poin sebenarnya di festival ini. Pertama adalah jelajah.
1: Oke.
2: Okay. Ya, konten jelajah wisata alamnya. Mm-hmm. Nah, kemudian termasuk jelajah budayanya. Kemudian termasuk juga jelajah komoditas. Ya, yeah. Sebagai salah satu konten. Dan tentunya ada atraksi seni budaya. Ya.
1: Okay.
2: Jadi 4 poin besar ini. Kemudian untuk menarik pengunjung, misalnya ya kami di tahun ini juga akan insyaallah ini bukan ya mungkin sedikit bocoran barangkali ke publik, mm-hmm, ya akan kami mendatangkan guest star.
1: Oke. Okay.
2: Ya, kita akan insyaallah mendatangkan Enau untuk datang menyapa masyarakat.
1: Iya iya iya. di Kabupaten Sigi. Berarti memang yang lagi di jadi sasaran ini adalah Gen Z ya.
2: Seperti itu
1: mungkin. Oke.
2: Tapi apa namanya konten-konten lain yang intinya adalah selain atraksi seni budaya, tentunya kita banyak mengeksplor jelajah keindahan alam, kemudian potensi-potensi flora fauna endemik. Kemudian di sana masih banyak kupu-kupu, di sana masih banyak burung-burung endemik, kemudian ada tarsius dan lain sebagainya, kemudian ada air terjun, kemudian bisa kita keliling danau dan lain sebagainya. Sekaligus kita menikmati kuliner khas Sigi. Di sana ada utadada, ada ayam panggang, biromaru yang sudah terkenal pernah masuk istana pada perayaan 17 Agustus. Kemudian juga ada ayam masak bambu, ini menjadi kuliner khasnya saudara kita yang ada di Kecamatan Kulawi Raya. Seperti itu.
1: Nah, kalau bicara soal tadi ada dibilang jelajah ya, jelajah budaya, dan yang pasti kita pemerintah juga menyiapkan masyarakat di sana ya untuk menjadi guide seperti itu.
2: Ya.
1: Atau seperti apa? Bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar?
2: Ya, jadi untuk konten jelajah, baik itu jelajah wisata alam maupun jelajah budaya, memang kami dari Dinas Pariwisata dan Mahini Pemda Kabupaten Sigi sudah menyiapkan hanya panitia-panitia lokal. Jadi di antara panitia lokal itu ada kita siapkan juga teman-teman untuk menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu kita untuk menjelajah atau melihat potensi-potensi destinasi yang ada di sekitar kawasan Danau Lindu.
1: Oke. Nah, kalau bicara soal dampak ya, Festival Danau Lindu ini apakah sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat sekitar? Bagaimana Bapak melihatnya?
2: Nah, kalau pengalaman kita tahun lalu, pengalaman kita tahun lalu, salah satu dampak perputaran ekonomi cukup tinggi, kemudian benefitnya bagi masyarakat itu sangat besar, di mana hampir selama 3 hari pelaksanaan itu 10 ribuan lebih, ya masyarakat berdatangan pulang dan pergi selama 3 hari itu, dan tentunya bagi masyarakat di sana sangat bermanfaat buat istilahnya pendapatan ekonomi, artinya ada yang mendapatkan jasa penginapan, homestay, kemudian ada yang menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu, kemudian kuliner juga salah satu yang paling bermanfaat buat masyarakat Lindu dan ya lain-lain sebagainya seperti tampilan-tampilan ya, karena kita lebih memfokuskan untuk pemberdayaan masyarakat setempat. Jadi setelah kita kurasi ternyata teman-teman atau masyarakat itu khususnya anak muda juga tidak kalah dalam rangka mempresentasikan atau memperagakan kemampuan-kemampuan seni mereka seperti itu.
1: Nah, saya mau bicara keberlanjutan ya. Nah, ini festival tiap tahun diadakan gitu. Nah, selesai festival, apakah kegiatan-kegiatan ini masih tetap terlaksana atau hanya pada saat festival saja? Baik itu jelajah budaya, jelajah wisatanya, terus apakah ada memang benar-benar yang konsisten setiap apa ya, kalau bilang kehidupan sehari-hari mereka juga akhirnya merasa bahwa ini bisa jadi peluang besar untuk mereka.
2: Ya, untuk Pemda Kabupaten Sigi saja ini Kecamatan Lindu menjadi prioritas pengembangan pariwisata. Jadi ya festival ini kan sebagai media, ya katakanlah pemantik atau trigger untuk mengundang pengunjung untuk datang. Nah, contoh kita tahun lalu kita mulai mempublikasikan Padang Langko yang sekarang lagi viral. Dengan adanya kuda-kuda liar, kemudian kerbau-kerbau, dan alhamdulillah pasca pelaksanaan Festival Danau Lindu tahun lalu, dan alhamdulillah Padang ini menjadi destinasi kunjungan, khususnya pengunjung yang ada di sekitar Kabupaten Sigi termasuk Kota Palu, Kabupaten Parigi Mautong, Donggala, seperti itu. Jadi ya Dan ya kita tidak bicara hanya sebatas pelaksanaan festival saja, okay. Karena ini menjadi prioritas pengembangan pariwisata, maka Pemda Kabupaten Sigi sangat fokus dalam artian kalau bahasanya pimpinan dalam ini Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekap mengatakan bahwa kita akan prioritaskan untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu, okay. Sehingga mulai dibangun jalan-jalan, mulai dibangun koteks-koteks, kemudian penginapan-penginapan sudah mulai tumbuh dibanding tahun lalu. Untuk menghadapi festival tahun ini saja banyak penginapan-penginapan baru yang ada di Lindu. Itu menunjukkan bahwa festival ini atau fokus pemerintah untuk pengembangan pariwisata di Lindu itu benar-benar diwujudkan, okay. Seperti itu.
1: Nah, tadi Kadin ada ngobrol soal apa Padang tadi ya. Nah, berarti di sana banyak apa yang saya bilang mungkin aktivitas yang berkaitan dengan, kalau Padang berarti ada horse riding seperti itu, horse, ya. Kuda. Karena saya sempat melihat juga di lagi viral banget. Viral sekali, banyak orang yang datang ke sana, ke apa Lindu hanya untuk melihat penangkaran kuda itu. Nah, seperti apa sih? Bisa cerita?
2: Jadi saya cerita sedikit. Jadi sebenarnya kuda-kuda itu dulunya itu alat transportasi masyarakat lokal di sana. Okay. Tetapi karena kendaraan roda 2 sudah masuk, kendaraan roda 4 apalagi sekarang sudah sangat lancar sekali dan jalannya cukup bagus, sehingga kuda-kuda tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi, sehingga dilepas begitu saja menjadi hewan yang liar. Yeah. Nah, setelah kita melihat bahwa ini, wah, ini potensi, kalau kita membaca komentar-komentar di media sosial, yeah. Ada yang mengatakan bahwa nggak perlu lagi kita ke New Zealand, ke sini, ke yeah. Australia, cukup di Lindu saja. Rupanya ya, bahkan ada ketika kita foto Padangnya, ada yang bilang, ini di luar negeri mana ini? Yeah, nah, seperti yeah, ini. Jadi yeah. Itu menunjukkan bahwa itu sangat berpotensi.
1: View-nya luar biasa.
2: View-nya luar biasa. Nah, melihat ini destinasi, kami dengan teman-teman kelompok sadar wisata yang ada di Desa Langko itu berdiskusi bahwa mungkin di tahun ini seolah ada sudah berapa ekor yang bisa jadi horse riding ya, untuk bisa digunakan berkeliling-keliling kawasan Padang atau di tempat-tempat lain yang mungkin itu juga menjadi destinasi menarik bagi pengunjung, bisa berkuda di Lindu seperti itu.
1: Oke, nah kalau bicara soal, kita tahu sendiri Lindu ini yang dulunya memang hanya orang tertentu yang bisa datang ke sana kan, dan juga kalau bicara soal adatnya sendiri, mereka itu masih sangat memegang teguh ya adat mereka. Nah, bagaimana memastikan, pemerintah memastikan bahwa nilai-nilai yang ada ini masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat ketika gempuran orang luar yang datang, dan yang pasti ini akan membuat kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada namanya orang luar yang akan melihat ini peluang besar dan mengambil peluang itu tanpa memikirkan bahwa ada masyarakat yang harusnya menjadi tuan rumah gitu.
0: Iya.
1: Bagaimana
0: kalian melihat ini? Mohon maaf Kak Balkis dan juga Bapak Adin, mungkin sebelum dijawab ditahan dulu, kita jeda lagu sebentar boleh?
1: Oke, baik-baik.
0: Oke, iya. Nanti di
1: kita ngobrol ini.
0: Iya. Nanti dilanjut setelah lagu dan kita buka line telepon juga nih buat boleh, pendengar boleh, juga boleh. Ya. Mungkin bisa disebutkan terlebih dahulu Kak Balkis untuk di Palu nomor teleponnya.
1: Oke, untuk di Palu sendiri silakan nanti bisa bergabung di 0451-421-621 atau di 0811-456-03875.
0: Baik, itu tadi di Palu ya Bang Po dan pendengar semua. Untuk di Jakarta, WhatsApp bisa, cuman hanya chat saja ya. Untuk telepon belum bisa di 0812-112-4928 atau kalau mau telepon bisa di 0213514510. Dan buat Bang Po, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Dengan RRI Palu dengan tema Festival Danau Lindu ya. Dan untuk Kak Balkis, apakah masih terhubung?
2: Iya dong.
1: Oh iya masih ya, masih setia menunggu ya.
2: Iya pasti.
1: Oke deh, sambil kita menunggu telepon dan juga pertanyaan dari pendengar, mungkin boleh dijawab atau ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Kak Balkis.
2: Oke, tadi saya bertanya tentang bicara soal apakah masyarakat di sana bisa menjadi tuan rumah ya di daerah sendiri. Gimana
3: ya,
2: Kak Din melihatnya?
3: Jadi karena di sana masyarakatnya sangat kental tentang adat istiadat, jadi alhamdulillah masyarakat sangat welcome. Kemudian mereka merasa bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Ya. Kemudian ya kesadaran mereka akan pentingnya memberikan pelayanan yang bagus buat para pengunjung itu sudah mulai kelihatan. Kemudian saya satu sangat respect dan ya kagum dengan masyarakat Lindu. Walaupun mereka itu tersebar, misalnya ada baik itu studi maupun pekerjaan yang di luar Lindu, ketika mereka kembali ke Lindu, mereka jadi orang Lindu.
2: Oke. Berarti bangga menjadi orang Lindu ya,
3: bangga
2: seperti itu ya.
3: Bangga.
2: Kita ke penelpon dulu. Sudah ada penelpon yang bergabung di line telepon kita nih. Kita terima dulu, halo. Selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Suara Budaya Nusantara. Dengan siapa ini? Ya, dengan Pak siapa? Ah, terputus.
1: Terputus ya, iya.
2: Terputus.
1: Oke, baik. Mungkin
2: silakan kalau ada yang bergabung di Jakarta.
1: Iya, ini sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Kita angkat terlebih dahulu. Selamat siang,
4: halo,
1: Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang, Budaya Nusantara.
1: Iya.
4: Kakak Bang Noe.
1: Iya, Cigu.
4: Nah, tahu juga dia sudah hafal.
1: Sehat, alhamdulillah. Hai. Iya.
4: Halo. Oke, saya mau sapa dulu nih.
1: Iya, boleh.
4: Sana. Selamat siang Kakak Ratu Becky, cantik.
2: Selamat siang, halo Cikgu.
4: Halo juga, ini temannya Kakak Oderina ini. Selamat sehat ya Kakak Ratu. Sehat selalu lah, namanya semangat ini kan. Juga narasumbernya siapa tadi? Aduh cantik kali narasumbernya nih, Bapak ya?
2: Iya, Bapak Muhammad.
4: Assalamualaikum Bapak Muhammad.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Pak, pinjam dong kopi yang di kepalanya Pak. Cantik kan?
3: Boleh, boleh.
4: Aduh, cantiknya ceria-ceria. Ini temanya luar biasa ya. Temanya ini, apalagi festivalnya Danau Lindu. Gitu ya, ya benar ya?
1: Iya, betul.
4: Bapak. Aduh, salam kenal dari Cik Guriah di Jakarta. Emang kalau di guru dipanggil Cik Gu. Nah, Bapak, panggil Bapak ya? Apa Kakak ya? Bapak aja?
2: Bapak aja.
4: Panggil ya. Bapak ya? Bapak Muhammad. Nah, Danau Lindu ini kan adalah danau alami seluasnya kira-kira berapa hektar ya Pak, itu danau itu ya. Terus, aduh saya sih cuma lihat yang orang-orang di pada sana aja tuh, luas sekali, terus tingginya, tinggi suhunya berapa ini ya. Nah yang saya, itu saya pertanyakan seperti apa Pak dengan akses dan event wisatanya Pak yang ada di sana untuk menuju ke Danau Lindu itu Pak, satu itu ya. Terus pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan pesona alam dan geografisnya? Itu pertanyaan dari Cibir ya, Bapak. Sudah paham, Bapak? Sudah jelas?
2: Oke.
3: Okay. Oke, terima kasih, Bu.
4: Oke, jelas ya. Terima kasih, Bapak. Sehat selalu, Ratu Becky yang cantik. Yang ganteng-ganteng juga narasumber ini, Bang Noe.
1: Iya. Yeah.
4: Bapak Muhammad, selamat siang bagian apa selamat siang bagian timur juga sama sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah.
2: Baik, ini gimana? Mau langsung dijawab atau masih terima penelpon dulu?
1: Silakan.
3: Langsung jawab saja.
1: Iya. Ya.
2: Silakan Kak Din.
3: Ya, baik. Jawab saja. Jadi untuk aksesnya. Ya, aksesnya alhamdulillah sudah sangat baik sekali untuk semua kendaraan roda baik 2 maupun 4. Kemudian memang luasan Danau Lindu sekitar 8 km persegi ya. Kemudian berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Dan Danau Lindu ini terletak di garis Wallacea, sehingga keanekaragaman hayatinya, flora dan fauna itu ada kemiripan dengan yang ada di benua Asia dan benua Australia. Jadi kalau kita ke Lindu, kawasan Taman Nasional itu sekarang ini lagi banyak peneliti-peneliti, baik peneliti nasional maupun mancanegara yang datang ke Lindu itu khusus untuk penelitian, baik penelitian faunanya atau floranya, karena memang dia berada di garis Wallacea, ya seperti itu. Dan ya, Lindu banyak destinasi-destinasinya, kemudian masyarakatnya yang sangat kuat dengan adatnya, bahkan hutannya yang terjaga sekarang ini itu karena adat masyarakatnya yang menjaga seperti itu.
2: Oke, nah jadi memang di sana kalau bicara soal keanekaragaman hayati luar biasa ya,
3: ya kayak ya. Dan kalau kita bilang bahwa masyarakat itu sangat berkontribusi terhadap emisi karbon,
2: ya betul sekali. Karena memang ada di kawasan Taman Nasional ya. Oke. Okay. Nah kalau bicara soal keanekaragaman hayati, di yang saya tahu di sana itu kalau kuda tadi ada ya, mungkin dengan jenis yang berbeda juga. Terus ada burung alo yang saya tahu ya. Burung alo ya.
3: Burung gitu. Alo atau rangkong,
2: rangkong
3: biasa.
2: Ya, rangkong Sulawesi.
3: Rangkong Sulawesi.
2: Ada tarsius juga.
3: Ada tarsiusnya. Kemudian ada makakanya.
2: Makaka. Wah.
3: Seperti itu. Kan jenis ada 70 menurut informasi dari Balai Taman Nasional, sekitar 70 lebih jenis burung endemik yang ada di kawasan Taman Nasional Lora Lindu.
2: Nah, makanya di ini juga ada bird watching tadi ya.
3: Ya, makanya di festival itu kita ada jelajah alam.
2: Jelajah alam
3: salah satu itu include dengan bird watching ya seperti itu.
2: Oke, oke. Apakah itu nanti dibikinkan kayak apa ya, paket wisata begitu?
3: Ya, seperti ya, memang paket wisata, jadi ada kalau konten kita fokuskan kepada misalnya tamu-tamu VIP, tetapi kalau seandainya pengunjung ingin menjelajah ke destinasi-destinasi yang ada di kawasan Lindu, maka kita sudah siapkan teman-teman guide lokal untuk mengantar, baik itu perahu-perahu yang akan digunakan untuk ke tempat-tempat destinasi dan yang lain sebagainya, itu sudah kita persiapkan semuanya.
2: Oke, oke. Nah, kita ke penelpon sudah ada yang bergabung. Saya terima penelpon di sini dulu.
1: Boleh, ya? Silahkan. Ya.
2: Oke, halo.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Kakak Balki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Noel, yang ganteng kacamata.
1: Waalaikumsalam, ya, selamat siang.
5: Ini dengan Bang siapa langsung siang ini, Bang Mbak Balki.
2: Dengan Pak Din. Din.
5: Pak Din. Ya.
3: Selamat siang, Bapak.
5: Pakai tutup kepala itu.
3: Iya, ini namanya siga.
5: Langsung melalui lipketnya nih, di palunya. Yang mau saya tanya begini, Bang. Siapa tadi? Bang Din ya?
2: Bang Din ya.
5: Iya, Bang Din. Jadi, apa saja yang diadakan di Danau Lindu ya?
2: Oke.
5: Di Danau Lindu itu selain festival itu. Yang kedua itu, berapa tahun sekali atau berapa kali dalam melaksanakan festival yang ada di Danau Lindu gitu, Bang Din. Okay. Bang Din ya, itu saja, makasih. Saya Leman di Lampung, saya lupa tadi.
2: Leman?
3: Makasih.
1: Oke, Bang Leman.
2: Terima kasih, Pak Leman. Ya. Oke, baik. Kita langsung jawab saja, Pak Din ya. Silakan Kak Din.
3: Ya, apa saja berlaku yang ada di festival nanti.
2: Betul,
3: ya. Pertama ya, rangkaian kegiatannya, konten-kontennya, ada konten jelajah alam, konten jelajah budaya, kemudian ada konten jelajah komoditas, di mana Lindu itu kita memperkenalkan komoditas kopi dan komoditas kakao. Kemudian ada tentunya atraksi seni budaya dan banyak kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan adat yang akan tampil, yang akan muncul di perayaan festival. Contoh di hari pertama itu akan ada penyambutan adat. Jadi penyambutan adat, semua tamu-tamu akan disambut secara adat, terutama tamu-tamu VIP. Kemudian setelah itu ada adat Mepantodui, kemudian ada adat Metimbe, yaitu penyembelian kerbau, yang nantinya kerbau hasil sembelihan itu akan dikonsumsi bersama-sama.
2: Jadi
3: itu
2: makan besar
3: ada
2: gitu.
3: Makan adat, ya ada okay. Makan adat juga.
2: Masak
3: ada,
2: berarti ada masak juga.
3: Iya, kemudian itu ada perayaan ritual atau syukuran panen, itu akan ada di Festival Danau Lindu. Nah, kemudian selain itu juga ya ada tentunya kita menyuguhkan kuliner khas Sigi. Ya, okay. Ada berbagai macam kuliner.
2: Jadi festival
3: kuliner
2: makanan ya, ya seperti itu ya. Ya.
3: Artinya
2: kuliner.
3: Ya, agar supaya pengunjung yang datang di festival itu benar-benar menikmati, ya benar-benar berwisata, kemudian bukan hanya melihat pertunjukan seni budaya, tetapi juga menikmati keindahan alam sekaligus kuliner khas Sigi. Artinya ya sesuai dengan slogan kita, ayo ke Lindu, karena Lindu pasti bikin rindu.
2: Yeay, luar biasa. Luar biasa. Ya, iya. Tapi memang bikin rindu ya, karena suasananya luar biasa di sana. Jadi sahabat budaya pasti penasaran pengen ke sana karena luar biasa sebenarnya tempatnya. Oke. Okay. Okay. Dan
1: Dari Palu apakah sudah ada penelpon lagi atau belum?
2: Belum ada penelpon sih.
1: Belum ada ya.
2: Kalau di Jakarta ada penelpon?
1: Penelpon belum ada, cuman sudah ada yang chat melalui WhatsApp ini. Oke, pertanyaan dari Kak Linda Idris di Ternate. Mau titip pertanyaan, dalam Festival Danau Lindu apa saja yang disuguhkan atau dipromosikan dan apa tujuan serta harapan diselenggarakannya Festival Danau Lindu? Salam sehat dari Ternate. Gitu.
2: Baik, terima kasih Linda di Ternate sudah memberikan pertanyaan. Kita jawab dulu ya. Silakan.
3: Baik, boleh. Jadi goalsnya kita adalah menjadikan kawasan Lindu menjadi destinasi unggulan bukan hanya di Kabupaten Sigi tetapi di Provinsi Sulawesi Tengah. Okay. Karena kami sadar bahwa banyak potensi yang ada di Lindu yang benar belum diketahui oleh publik. Ya, seperti itu, sehingga melalui media festival ini kami mencoba untuk mempublikasikan, mempromosikan melalui pengunjung-pengunjung nantinya yang akan datang, karena selain konten-konten yang setiap tahunnya, dan ini festival setiap tahun dilaksanakan, sudah menjadi sudah di SK-kan oleh pimpinan daerah menjadi event tahunan. Kemudian selain itu ada lomba-lomba, ada lomba cross country, kemudian ada orientering yang di mana pesertanya itu bukan hanya di Sulawesi Tengah saja, tetapi saya mendapat informasi dari teman-teman bahwa peserta cross country itu ada yang dari Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Barat, Kalimantan, ada bahkan Semarang ikut ya satu cross country-nya. Wow. Seperti itu. Jadi melalui peserta inilah, teman-teman inilah yang nantinya harapan kita juga akan cerita tentang Lindu ya. Seperti itu. Karena biasanya cerita informasi dari siapa saja yang sudah pernah ke Lindu itu lebih efektif.
2: Betul sekali. Nah, seperti itu. Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Dahil ya.
1: Iya, boleh.
2: Okay. Halo.
6: Halo. Selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Dengan Mbak siapa ini?
2: Ini dengan siapa dulu dong?
6: Sorry, minta maaf. Ini dengan Pak Andre dari Palu.
2: Oke, Pak Andre di Palu. Saya Ratu di Palu juga.
6: Oh, Ratu ya?
2: Iya. Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
6: Iya, begini. Kalau menurut saya sendiri memang sudah bagus apa yang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Sigi untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Sigi. Karena saya sendiri juga orang Sigi, cuma karena selama tinggal di Palu.
2: Oke.
6: Iya. Kita mencintai akan daerah saya di Sigi, karena saya orang Sigi, orang Palolo saya.
2: Okay. Ya,
6: jadi sudah bagus. Cuma memang yang perlu disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, pemangku adat di sana, supaya kelestarian hutan itu dijaga, supaya tetap terjaga semua apa namanya satwa-satwa di sana, dan para pengunjung pun nyaman ke sana. Mohon maaf saja, saya beberapa tahun kemarin ke Lindu masih naik kuda.
2: Okay.
6: Masih naik kuda itu masih dingin sekali sana itu. Tapi beberapa waktu kemarin memang sudah agak berkurang, karena ya mohon maaf saja, mungkin karena maraknya mungkin penerbangan-penerbangan liar, sehingga ya karena itu semua sampai apa ya, sudah berubah sedikit dia punya iklim. Begitu pun di Palolo, karena Palolo itu kan sambung menyambung dengan Balai Taman Nasional tuh.
2: Iya.
6: Seperti itu, jadi mudah-mudahan nanti kita berkedepan ini supaya baik melalui pemerintah maupun kadis pariwisata dan juga kehutanan, supaya disampaikan kepada masyarakat di sana supaya mengurangi penerbangan hutan secara liar.
2: Baik.
6: Jadi itu saja, sukses untuk Festival Danau Lindu. Terima kasih banyak, selamat siang.
2: Terima kasih, ya, selamat siang Mbak Andre, luar biasa ya. Memberikan perhatian khusus ya juga untuk festival ini.
1: Mm-hmm.
2: Ya kaitannya dengan iklim ya, jangan sampai itu berubah gitu. Pak Adin, gimana melihatnya?
3: Ya memang kalau kita bicara iklim, ya dulu Lindu itu dingin sekali.
2: Betul,
3: ya. Sekarang memang masih dingin, tetapi memang ada perubahan sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang pelestarian alam, ya alhamdulillah kita mengakui ya, bahwa masyarakat itu sangat konsisten terhadap konservasi.
2: Yeah.
3: Nah bahkan betul, dulu kita masih jalan kaki, naik kuda, sekarang sudah bisa akses kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Ya. Nah saya cerita sedikit bahwa membuka akses sekarang yang ada itu melalui pembahasan yang sangat
2: panjang
3: dan sehingga ada kesepakatan yang dibuat, atau itu tawaran masyarakat Lindu bahwa ya boleh dibuka jalan menuju Lindu, tetapi jangan ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Okay. Bahkan mereka sampai mengatakan jika ada, mereka akan memperlakukan dengan sanksi adat ya. Okay. Seperti
2: berarti
3: itu.
2: Berarti memang pada saat pembukaan jalan di Lindu juga itu ada campur tangan dari pemangku adat ya?
3: Seperti itu. Jadi memang ada kesepakatan. Sampai di poin-poin tersebut, mereka sudah menjadi poin-poin penting bagi siapa saja yang istilahnya kalau ke Lindu itu tolong bersama-sama menjaga kelestarian. Jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan mengganggu tumbuhan-tumbuhan yang dianggap ya tidak perlu untuk dilakukan, jangan kita lakukan.
2: Oke, oke. Berarti apakah diterapkan GIFU juga di sana atau penerapan ini?
3: Ya, di sana masih
2: hukuman.
3: Masih hukum, artinya mereka memberikan sanksi adat apabila ada oknum-oknum yang merusak lingkungan.
2: Okay. Berarti tetap masih dijaga oleh masyarakat setempat ya, kalau bicara soal lingkungannya sendiri, karena biar bagaimanapun mereka sampai sekarang masih tetap ada itu karena salah satunya mereka tetap menjaga adat, istiadat dan juga lingkungan sekitar mereka gitu. Apalagi kita ada di kawasan Taman Nasional.
1: Betul.
2: Luar biasa. Okay. Baik, ini sudah di kita 5 menit ke depan.
1: Sudah mungkin, pukul ini ya, di waktu Indonesia Barat, hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Sekali,
1: iya. Seperti biasa untuk pertanyaan di penghujung acara ya, pertanyaan pamungkas, mungkin ada harapan dan juga pesan nih buat masyarakat di Indonesia, terutamanya di wilayah Sigi ataupun Palu ataupun Sulawesi juga, untuk bisa mungkin disounding kembali atau diumumkan kembali mengenai festival Danau Lindu ini. Silakan.
2: Oke, silakan Kak Dian.
3: Ya. Jadi Festival Danau Lindu ini nantinya akan kita laksanakan di tanggal 23 ya, sampai dengan 25 Juli tahun ini, tahun 2026, sesuai dengan motto Kementerian Pariwisata, harus bangga berwisata di Indonesia aja. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua, seluruh pendengar, untuk ayo ke Lindu. Dan ya, Lindu itu pasti bikin rindu.
1: Rindu.
3: Apa saja yang ada di Lindu nanti pada saat festival, ya nanti kami yakin bahwa kita semua akan bisa melihat keindahan alamnya, kemudian flora dan faunanya, kemudian kuliner khas Kabupaten Siginya, dan budaya-budaya yang akan ditampilkan, dan kami yakin pasti akan memuaskan kita semua. Seperti itu.
1: Amin. Siap. Semoga sukses untuk acaranya dan bisa menjadi salah satu festival yang terus ada untuk melestarikan Taman Nasional sekaligus Danau Lindu tersebut gitu ya.
3: Ya.
1: Oke deh. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Balkis dan juga Pak Din dan juga semua kru yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
2: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Iya.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
8: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
7: Wah bener tuh Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh.
9: Rompat, Suara Budaya Kawanua.

Di tanah Blambangondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah mengabarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Blambangondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Gugusan kepulauan di samping timur Sumatera menyimpan kekayaan alam luar biasa serta menjadi incaran bagi para pemodal dan warga penambang. Terkenal dengan sebutan daerah Seribu Kulong, inilah bumi Serumpun Sebalai, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan daerah penghasil timah terbesar di Asia Tenggara dan sudah dikenal sejak zaman penjajahan. Timah sang emas hitam seakan menjadi magnet yang menyingkirkan sejumlah sektor lain yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kandungan timah di perut bumi Bangka Belitung serasa tak habis dilimbang dan masih menjadi tujuan utama bagi sebagian masyarakat Bangka mempertahankan hidupnya. Sejauh mata memandang dari ketinggian Aras, kondisi alam baik di Pulau Bangka maupun Belitung menampakkan panorama yang tak sama dengan daerah lain. Karena banyaknya hamparan kulong atau danau bekas galian tambang ilegal yang menghiasi daratan. Untuk mengetahui aktivitas tambang yang sebagian besar dilakukan secara ilegal ini, kami mencoba masuk dan berinteraksi langsung dengan penambang di wilayah tambang inkonvensional atau TI Rakyat yang berada di kawasan Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka.
2: Kami menuju lokasi tambang yang berada di Kota Sungai Liat yang juga berdekatan dengan pemukiman warga, hanya berjarak kurang lebih 2 meter dari pemukiman warga, dan aktivitas ini sebetulnya sudah merasakan masyarakat. Namun, para penambang nekat untuk menjalankan aktivitasnya.
1: Tepat di belakang rumah barisan paling depan dari jalan aspal itu, aktivitas tambang nampak nyata tersorot mata. Dengan ponton-ponton kayu ketinggian sekitar 6 meter, selang kompresor, pipa paralon dengan ukuran besar dan panjang, serta mesin TI berada di tengah-tengah danau yang seolah terlihat bagaikan lautan dan air berwarna coklat. Bak kopi susu menjadi pemandangan alam sekitar. Lebih dari 10 pekerja dengan kondisi yang basah kuyup dan pakaian yang berlumpur sibuk dengan aktivitasnya mengoperasikan mesin menghisap pasir timah dengan selang dan pipa yang terkandung di dasar danau. Memudarkan kecurigaan penambang akan masuknya orang asing ke wilayah tambang, kami pun meminta izin kepada pemilik tambang. Karena tak seperti ekspektasi yang semuanya disibukkan dengan menambang dan melimbang timah di ponton TI, terdapat sekitar 6 orang para mandor yang nampaknya kepercayaan pemilik tambang untuk melakukan pemantauan sekaligus mendampingi jalannya aktivitas TI. Pemilik tambang yang berada di dalam rumah berada di sebelah kolong aktivitas tambang, enggan berkomentar dan menyerahkan jawaban kepada anak buah atau pekerja tambang.
3: Untuk masalah bekerja TI ini memang susah, karena barang itu kita harus mencari dulu berupa alam, karena alam ini tidak bisa kita pandang dengan mata kalau tanpa kita kerja, ya kan. Keadaan darurat di rawa-rawa itu kedalamnya 20 meter, 18 meter. Terus kami banyak mengalami risiko tantangan yang sangat berat, sulit sekali. Kenapa? Tanah longsor menyebabkan mata-mata kematian.
1: Besarnya risiko dan tidak semua masyarakat yang membuka lahan tambang membuahkan hasil, bahkan hingga rugi puluhan juta rupiah. Bagi sebagian yang hoki, menambang timah TI ini merupakan keberuntungan dan sumber rezeki yang berlimpah.
3: Kita capai satu minggu itu 4 jutaan gaji anak buah per orang. Sebenarnya bukan memilih, karena kerja yang enak dari ini dan penghasilan yang memuat itu tidak deh. Kalau kita pegawai pabrik batu bata, seharian 30 ribu, nak mana, ora?
4: Ya, ini bukan pilihan, tidak ada pilihan.
3: Pilihan itu tidak ada lagi.
4: Kalau dulu pilihan pakai
3: kita kebetulan timah tuh banyak. Memang alhamdulillah sukanya Allah. Pokoknya kadang-kadang seminggu tuh 5 juta loh gajinya.
1: Penghasilan yang besar inilah menjadi faktor penyebab warga tetap menambang walaupun tak jarang tunggang langgang karena razia yang dilakukan pihak terkait.
3: Di razia nih sebenarnya kami tidak ngerti. Seharusnya kalau razia nih dari tahun 80-an PT Timah ini kan lah bernaungan kan. Yang telah dikerjakan itu misalnya kayak-kayak di Rabang. Razia tuh jalan terus tapi barang tuh lah habis.
2: Pernah enggak sih saya beli misal aparat gitu?
4: Ya, kita sering di dalam cuma masalah untuk ini-ininya kita enggak tahu kan. Itu urusan bos kan. Kita enggak tahu kan karena kami pekerja.
1: Selain dikerjakan oleh PT Timah TBK sebagai perusahaan timah terbesar di Indonesia, kegiatan pertambangan yang dilakukan ini mayoritas pertambangannya tanpa izin atau illegal mining sehingga menyebabkan terjadinya dampak pada kerusakan lingkungan hidup serta mempengaruhi keberadaan ekosistem lainnya.

0: mineral dan batu bara serta undang-undang terkait lainnya seperti yang dituturkan PLT Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusbani.
1: Setiap apapun yang namanya kegiatan penggalian kita lakukan, itu harus ada izin. Kalau yang namanya ilegal ini mestinya ya harus ditertibkan. Secara penindakannya adalah aparat keamanan. Banyak sekali ilegal-ilegal mining ini. Memang bukan secara perusahaan, tapi individu. Kalau selama tidak ada izin ilegal, apapun yang tergali, kita mau kita jual, kita apa, itu tanpa izin dari pemerintah, ya ilegal. Tidak boleh kita membina yang ilegal. Ini aturan kan? Kalau kita membina yang ilegal, sama juga kita ikut serta di situ kan?
0: Dari ribuan penambang yang ada di Pulau Bangka, berdasar data hasil upaya represif yang dilakukan Kepolisian Polres Bangka tahun 2017, terdapat 11 kasus dan 2018 sebanyak 16 kasus illegal mining yang berhasil diproses hukum. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang ditindak karena tidak mudah bagi kepolisian untuk menerapkan secara tegas aturan bagi pelaku illegal mining terkendala dengan berbagai permasalahan terutama perekonomian masyarakat. Wakapolres Bangka Kompol M. Sofian menyampaikan.
2: Gimana kalau kita mau menertibkan penambangan ini kalau dari masyarakatnya sendiri masih lebih happy kepada sektor penambangan ini. Karena kita di sini berbicara masalah kapal, masalah makan lagi. Nyuruh berhenti. Kamu jangan nambang lagi di sini. Habis itu mereka mau ngapain? Sedang ada anak istrinya. Ya lalu kami mau kerja apa gitu. Jadi tidak bisa serta-merta kita berbicara hukum. Penegakan hukum itu bisa apabila sudah kita lakukan upaya-upaya tadi. Tapi kita lihat bahwa kita harus lihat juga persoalan-persoalan masyarakat di lapangan.
0: Pulau Bangka tumbuh berkembang dari sektor pertambangan. Pertambangan menjadi sumber masukan daerah maupun devisa negara terbesar, bahkan jadi denyut nadi ekonomi masyarakat di Pulau Bangka.
3: Kalau misalnya timah nak diagi di Bangka nih, pengangguran nambah banyak, angka kriminalitasnya nambah tinggi.
4: Yang namanya timah tuh yuk, pasti habis karena tuh sumber daya alam Bangka kita. Ini jadi tantangan untuk pemerintah kita.
3: Mendak di timah, orang nak begawi, ngarep hasil kebun, rapi ge. Tapi di satu sisi ku genek lah timah tuh berhenti. Jadi lagi lubang samoy gue penuh di Bangka nih.
0: Jika tidak menghentikan seutuhnya aktivitas tambang guna mengurangi dampak negatif pertambangan yang dilakukan secara ilegal, minimal adanya aturan tegas terkait zona wilayah khusus untuk pertambangan sehingga tidak berbenturan dengan aktivitas masyarakat dan kerusakan lingkungan.

88,6 per 4 FM ada suara budaya Kawanua. Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada di sore hari ini. Pastinya Anda masih mendengar suara dari Nyong Risla di edisi hari ini juga ya. Jangan pernah bosan, oke? Okay? Baik lagi di Perempat TV Manado dengan berbagai program acara yang sangat menarik informasinya. Lagu-lagu yang begitu asik yang bakal Risla hadirkan untuk Anda semua ya. Batamang Anda semua di nyur melambai sore ya. Bagaimana kabar Anda semua sahabat budaya ya? Semoga Anda punya kabar di sore hari ini dalam keadaan sehat, baik-baik aja dan enjoy ya bersama aktivitas Anda yang saya lakukan dari pagi sampai detik ini juga. Yang sepulang kerja juga selamat istirahat ya. Yang pada belum pulang kerja semangat untuk kerjanya ya. Semoga pekerjaan Anda di sore hari ini begitu lancar sampai jam kerja usai juga. Yang baru masuk di shift sore semangat untuk shift sorenya ya. Sampai jam kerja usai juga. Oke. Okay? Langit biru, awan putih ya. Dan matahari masih bersinar, begitu cerah ya. Seperti hati Risla cerah untuk Batamang Sabu Budaya di nyur melambai sore. Oke, okay, informasi yang bakal saya update ya sebelum termasuk dengan acara request di pukul 4 sampai menjelang pukul 5:30 sore nanti. Cakup pulang.

0: Di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina

Daya tarik visual bangunan seringkali sejalan dengan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap fasilitas publik yang memiliki nilai estetika tinggi ya. Nah, gedung serbaguna Pancing adalah salah satu bangunan di Medan yang menampilkan inovasi pada desain atap yang mengadopsi siluet rumah adat Melayu dan Batak ya, menciptakan identitas arsitektur neo-vernakular yang sangat kuat ya. Visual inovasi bangunan ini terlihat pada penggunaan ornamen geometris dan ventilasi berpola roster yang disusun secara repetitif pada fasad bangunan ya, memberikan tekstur dinamis sekaligus berfungsi sebagai pencahayaan alami yang efisien. Integrasi antara struktur pilar lengkung yang modern dengan elemen tradisional ini menghasilkan estetika bangunan yang tidak hanya ikonik, tapi juga responsif terhadap kebutuhan ruang publik kontemporer ya. Nah, dilansir dari halaman resmi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan ya di Dispora Sumatera Utara, optimalisasi ya fasilitas gedung olahraga tidak hanya difokuskan pada fungsi atletik, tapi juga pada aspek daya tarik visual guna mendorong minat masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik untuk berbagai kegiatan positif. Hal ini juga membuktikan bahwa elemen desain yang menarik menjadi kunci utama dalam membangun keteriakan emosional antara masyarakat dengan bangunan milik daerah. Nah, seorang penggiat ya arsitektur lokal Ucuk menjelaskan makna di balik bentuk gedung ini juga ya. Nah, lengkungan pilar pada pintu masuk melambangkan keterbukaan dan keramahan tamahan penduduk Medan, menjadi gedung ini sebagai representasi visual dari kebersamaan dan kemajuan daerah melalui desain yang inklusif.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

Bukit Ponggah adalah salah satu destinasi wisata alam di Kabupaten Sijunjung yang menyuguhkan suasana tenang dengan panorama bentangan sawah, ladang, dan perkampungan berpagarkan perbukitan ya. Bukit Ponggang terletak di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kupitan dengan jarak 5 km dari Simpang PGA, Jalan Lintas Sumatera, Nagari, Padang, Sibusuk. Nah, keindahan alamnya membuat Bukit Ponggang ya menjadi alternatif baru bagi wisatawan lokal yang hendak menikmati keindahan alam. Lokasinya yang bersahabatan bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2. Bahkan berjalan kaki pun bisa menaiki Bukit Ponggang ya. Nah, kawasan wisata Bukit Ponggang ya ini merupakan bagian dari lokasi kegiatan berkaul adat yang dibangun pada tahun 2026 ya. Nah, saat ini juga Bukit Ponggang berkembang menjadi satu destinasi wisata lokal unggulan desa, bahkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Satu potensi unggulan desa adalah destinasi wisata Bukit Ponggang, yaitu sebuah kawasan perbukitan dengan panorama alam menarik dan memiliki nilai sejarah sebagai kawasan teratak masyarakat pada masa lalu ya. Oke. Okay. Sahabat budaya, cukup di sini informasi yang udah Risla bagikan. Kasih tahu Anda semua di Nyurum Lampe Sore. Nanti sebentar sahabat budaya di pukul 4 sampai menjelang pukul 5:30 sore nanti ya, bakal ada acara request ya. Nanti Anda bisa gabung ya, SMS atau WhatsApp 0853 424098.

0: Lepas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya ini ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenagakerjaan.
1: Di bidang ketenagakerjaan.
3: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
4: Oke.
5: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil orang kesana komputer. Walau yang tua agar tadi ya sampai kamar dia soalnya sih.
3: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara. Bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya. Mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
1: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
3: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
1: Saya sudah berusaha, cuman ya suara saya kan cuma ya itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal saya cuma main, saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
3: Sejak kecil, Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja. dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
1: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakoni, saya tidak pernah kerja. Artinya, saya tidak diterima, yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
3: Muhajir Sulaiman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Sulaiman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan,

apa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Sulaiman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

16 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya. Terus masuk dengan acara pilihan pendengar. Yang bergabung, oke, ya. Bukan cuma lagu pop Manado ya, lagu Nusantara oke, bisa dipersilakan. Indonesia Oldies, Dangdut juga boleh ya, kecuali Inggris, Korea, religi maupun juga rohani. Mohon maaf, gak bisa ya di pilihan pendengar. Oke, mau gabung ya, DSM1 WhatsApp 0853424098 ya. Yang sobat jalan pulang ya, di sore hari ini solapas DP pekerjaan ya, di jam 4 ini ya, lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat Joh ya, semoga istirahat Anda terpenuhi di hari ini, karena besok masih masuk di hari-hari biasa juga, tepatnya di hari Rabu ya. Masih 2 hari lagi untuk Anda semua mau menikmati hari libur Sabtu maupun juga Minggu. Kalau Anda itu masuk kerja dari Senin sampai Jumat ya. Oke. Yang baru masuk di shift sore, semangat Joh ya. Sampai jam kerja usai, pekerjaan Anda lancar, aman. Dan hati-hati jalan, pokoknya Anda yang berkendaraan motor maupun juga mobil, semoga sampai di tempat tujuan.

Kawan dengan selamat. Amin. Drive online bagaimana? Anda punya orderan sobanya di hari ini ataupun masih sadiki ya. Semoga sobanya kalau masih sadiki semangat pokoknya ya. Oke, Riz selamat tunggu di acara pilihan pendengar di SMS 1 WhatsApp 0853 424 928.

Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad 20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan.

Lagi di pilihan pendengar acara request. Ya, selamat sore penyiar dari Marlina di Politeknik. Request lagu Menua Bersama, yang menyanyi katanya Andre Gili ya. Lagu ini buat semua fans Perempat, buat penyiar terima kasih ya. Sekali lagi untuk Anda semua yang mau gabung request lagu ya, jangan cuma kasih judulnya ya, soalnya banyak DP judul, banyak juga DP penyanyi ya. Kasih tahu juga DP penyanyi, lengkap pokoknya ya. DSMS ataupun WhatsApp 0853 424 928 ya. Langsung Joh, Arisla mau putar requestan Marlina di Politeknik.

Itu dia sahabat budaya, requestan dari Marlina di Politeknik Risla Seputar ya. Oke, yang mau gabung, Risla masih buat tunggu, masih punya banyak waktu sampai menjelang pukul 5:30 sore nanti. Jadi merapat di Perumpat TV Manado, Dengyong Risla di Nyur Melambai Sore ya, di pilihan pendengar.

0: Duang atau Duang dalam bahasa setempat adalah gunung berapi kerucut atau stratovolcano tipe A yang terletak di pulau dengan nama sama yang termasuk dalam administrasi Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara. Terdapat dua desa atau kampung yang berbeda di pulau vulkanik ini, yaitu Desa Laing Patehi dan Desa Pumpente. Ketinggian puncak gunung yang berupa kubah lava ini adalah 725 meter dari permukaan dari rata-rata laut sebelum 2024. Pulau Ruang merupakan bagian puncak dari gunung api yang menjulang dari dasar laut Sulawesi. Gunung api ini adalah yang paling selatan dari rangkaian gunung api pada busur Sangihe. Catatan pertama mengenai letusan gunung ini adalah pada tahun 1908. Meskipun gunung ini cukup aktif dengan selang waktu erupsi antara 1-50 tahun, perhatian terhadap gunung ini relatif kurang apabila dibandingkan dengan Gunung Karangetang yang lebih aktif. Letusan Gunung Ruang pada bulan April 2024 adalah aktivitas yang terakhir dan merupakan letusan yang tercatat paling spektakuler.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawu,
0: daripada anak kurang dah dapat lihat sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
4: Liur melambai sore. Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torang Pe Radio di FM 88,6 MHz.

Oke, orang balik lagi di Pro 4 FM Radio Suara Budaya Kawanua, masih di acara request film pendengar. Ya, selamat sore Kak Risla, selamat sore juga Juli Terompas ya. Request lagu Wish Baker Nikah Kapan buat Kak Risla, makasih. Mat bertugas berkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya, Juli temu kirim salam buat 3 orang spesial. Ada Ekel di Tikala Ares, Manado, Bung Kristianus di Tamako, Ibu Nunu di Kampus Nusantara, Pak Dua buat Kak Arisla, makasih. Met sore pilihan pendengar. Oke, makasih ya. Buat Julita sudah gabung di acara request pilihan pendengar. Oke, dan Risla masih bertunggu untuk Anda semua yang mau gabung. Merapat juga mari ya. Di Propet TV Manado, pastinya di acara request ya. Kasih rame lagi ya di 0853 42498.

ya Sapa Budaya, requestan dari Juli Terompas, Risa Suputar ya. Di acara film peringat. Oke, Risa masih batunggu sampai menjelang pukul 5:30 sore nanti. Sebelum Risa sudahin dulu ya batamang Anda semua di edisi hari ini juga ya. Oke, di SMS atau WhatsApp 0853424928.

0: coba kalau kita gak miskin, penginak jubah punggung sampah. Pasti kita tuh sama nih dorang. Boleh mau sekolah, baku dapetin teman-teman baru, boleh mau tertawa bermain nih dorang.
1: Mak, kasihan kak tuh kan, tuh kakak di muka sekolah. Dapet dia suka sekali mau sekolah. Bagaimana kang tuh cara supaya dorang boleh mau sekolah sama dia dorang?
2: Mari bayar pajak dengan jujur dan tepat waktu untuk membantu pengentasan kemiskinan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lepas jam 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Rendah suara game online berbasis telepon seluler terdengar jelas dari dalam rumah bercat putih di salah satu sudut kota Gorontalo. Percakapan beberapa anak yang seakan-akan mengatur strategi penyerangan dalam sebuah perang sungguhan menambah ramai suasana di rumah tersebut. Rasya dan beberapa temannya terlihat asik memainkan game online bernama PUBG.
2: Aku pusing.
1: Rasya, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu seakan terputus dengan dunia luar ketika asik bermain game online di telepon seluler. Konsentrasinya tertuju penuh pada permainan perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
3: Pernah saya sudah tidur, tak bangun jam 12, jam 1 dia masih main HP. DP hobi, kakak mana HP? Kakak so boleh. Mama tunggu satu kali, pasti batawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa sudah tidur dengan HP yang sudah nonton tadi ya.
2: Aku bilang, tak kau lindungi.
1: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.
3: Begitu kalau pulang sekolah, dia kan sekarang SD. Kemarin yang masih TK, pulang sekolah masih pakai baju seragam, pasti langsung mama HP, langsung dia bawa lari sampai nanti dia kasih pulang, kasih balik, itu pun nanti lobet.
1: Rasya adalah salah satu contoh dari sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
3: Biasa sementara dia main asik-asik main PUBG, PUBG, coba ambil itu, pasti marontak. Langsung biasa kan dia main baguling toh. Dia marontak, matandang, langsung bangun, dia matarik rambut, dia mapukul di belakang, manangis, bataria, matandang dinding, DPAD dia mau tandang, mungkin karena dia enggak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
4: Mau hapus si pegi, Ma? Mau hapus, ah?
1: Suatu saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
4: Jangan banting, kenapa lo mampu?
1: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alwi Sabu Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan kejiwaan, termasuk dalam kategori adiksi non-substance. Pemain game yang sudah kecanduan akan kehilangan kenikmatan lain di luar game, termasuk hal-hal penting yang dia butuhkan, misalnya makan, istirahat, mandi, dan sebagainya.
5: Adiksi game online itu sudah masuk dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi dia masuk dalam kategori adiksi non-substance atau non-jat. Hal ini termasuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini, baik hari ini, kemarin, dan besok, itu dia pikirkan terus-menerus. Dan meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
1: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
5: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya, oh, kalau ditanya berapa jam mainnya, oh, cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
1: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewi, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi yang semu.
6: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP tok. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia

0: berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
1: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screensaver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan pocongan, pocong-pocong ya seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
0: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
1: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
0: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan, ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal, pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Diandra Liputo, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Kakak, Tasya, kakak, stop jadi HP, kurang selalu di HP dulu, stop.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
0: Nyur melambai sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

Kita orang balik lagi sahabat budaya di acara request belum mendengar ya. Sedikit lagi bakal Risla sudahin ya di acara request edisi sore hari ini juga. Yang mau merapat oke, dipersilakan sekarang juga ya. Dan pendengar dan cuaca di Kota Manado semua masuk-masuk malam sahabat budaya ya. Matahari semua mulai menghilang di sore hari ini sahabat budaya ya. Karena sedikit lagi mau masuk malam hari. Oke, selamat istirahat untuk semua. Dan pokoknya tetap pentingin terus bersama kami. Dan jangan lupa juga untuk kaum muslimin dan muslimah, azan maghrib berkumandang edisi hari ini juga di pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah.

Nasi jaha. Nasi jaha merupakan hidangan tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab, jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit, takaran rempah-rempahnya yang kurang, atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan, hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh waktu.

Oke, makasih banyak yang sudah gabung di acara request film pendengar. Ya, Anda bisa ikutan lagi di lain kesempatan acara requestnya ya. Dan sahabat budaya, untuk kaum muslim dan muslimah, azan maghrib berkumandang di pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah ya. Sedikit lagi bakal Rizla ajak Anda semua ya berdengar lantunan-lantunan lagu islami ya, di mana Rizla bakal relay ke Pro 1 RRI Manado sampai azan maghrib berkumandang di pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah.

0: Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, saat ini juga ya Risla mau pamit ya, sekaligus Risla ajak untuk semua mendengar lantunan-lantunan islami ya, dimana Risla bakal relay ke Pro 1 RRI Manado. Oke, nanti bakal apa lagi nih Nyong Risla di besok pagi ya, di Nyur Melambai pagi ya. Makasih banyak, thank you yang sobat teman Risla di sepanjang Nyur Melambai siang sampai menjelang Nyur Melambai sore juga ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah-salah Risla di Nyur Melambai siang maupun juga sore.
1: Biar lebih dijangkau masyarakat desa.
0: Dan untuk Anda semua, jangan lupa azan maghrib berkumandang di pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah ya. Jaga kesehatan, salam sehat, selamat istirahat juga, dan tetap bersama kami 88.6 Pro TV Manado, suara budaya Kawanua.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab. Dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Para penerbang kami yang terhormat dan nomornya Bapak Pasarnani, kita akan segera mendarat di Bandara Ranai di Natuna.
0: Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau, yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
2: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba. Yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya, kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis, berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
3: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah gitu. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Etole, masih rega arut orang di program 4 Suara Budaya Kawanoa.

Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna

0: warna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burun taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paruh merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taong di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. So jam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Nyanda, Mak. Adek sani mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sani mau sekolah?
2: Hei, hei, hei. Congo nih liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Iyo. Kok mau lewat patorang? Kalau patu artis doe. So apa so kok dia?
0: Yang ada level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: Liur Melambai Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

0: Bilah merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Pulau Talise merupakan pulau kecil yang berada di Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara. Lokasi pulau tersebut ternyata merupakan Kampung Bahari Nusantara pertama berdiri di daerah Sulawesi Utara yang dicanangkan TNI Angkatan Laut, di mana pemilihan Pulau Talise menjadi Kampung Bahari tidak lepas dari sejarahnya, memiliki nilai histori yang bernilai atau penting. Karena di lokasi pulau tersebut merupakan lokasi markas besar penjajahan di negara Indonesia oleh kolonial Belanda yang mengakui pulau tersebut sebagai pulau strategis. Sebabnya di pulau itu tempat paling cocok untuk mengawasi sejumlah kapal yang akan masuk di daerah utara NKRI, khususnya di kota Manado. Pulau Talise mempunyai keunikan karena memiliki sumber daya air tawar yang tidak pernah habis meskipun dikelilingi lautan, dan karena strategisnya pulau tersebut sehingga dijadikan kolonial Belanda kala itu untuk didirikan markas besar di pulau tersebut. Dicanangkan Talise sebagai Kampung Bahari Nusantara sejak tahun 2021 sehingga menambah jumlah destinasi wisata daerah. Karena di lokasi tersebut juga memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat unik untuk menjadi potensi ekonomi masyarakat bermukim di tempat itu yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan.

0: kami awal-awal kami bina tuh daripada keluarga, daripada RT, lingkungan kami sini dah dulu mendirikan sanggar ini. So, kalau nya pagelaran itu diundang orang yang sudah tahu sanggar kami, meminta ini mainkan di sini. So, kadang awal-awal itu mungkin tidak begitu mahal, berapa orang memberi kami, kami main.
1: Pertunjukan tradisional warisan budaya bangsa banyak digelar hampir di setiap daerah dengan ragam dan corak saling berbeda. Namun kebanyakan seni pertunjukan tradisional ini selalu bersanding dan seolah tak terpisahkan dengan seperangkat peralatan musik tradisional itu sendiri.
2: Untuk kita di Kalimantan Selatan, terutama khususnya di Desa Berikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Haruyan, untuk membuat alat musik tradisional itu jarang orang bisa, karena tergantung dari keturunannya. Untuk pengrajin banyak, ada yang bikin panting, ada yang bikin gendang, kalau Banjar kan babun namanya. Alhamdulillah semuanya bisa menguasai, terutamanya alat musik tradisional orang kita Banjar, bisa berikin.

0: Dalang Upik, dalang muda yang mewarisi keahlian membuat alat musik tradisional sejak turun-temurun yang tak pernah luntur menghadapi perkembangan zaman dan situasi yang terkadang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun penggiat seni budaya.
1: Sekarang untuk membuat alat tradisional peminatnya jarang ada. Ya, makanya sintralnya di Sabarikin atau di Sepanggung sini sintralnya. Kalau untuk teman-teman di sini semuanya rata-rata mayoritasnya seniman. Oleh karena dukungan apa? Terutama dari yang dulu-dulu ini kan memberikan arahan dengan caranya berkesenian. Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang bahari.

0: Jika dilihat dari cara pembuatannya, mengolah bahan baku hingga menjadi sebuah agung mungkin tidak terlalu sulit. Namun tidak semua agung dapat menghasilkan bunyi sesuai dengan namanya.
1: Kalau saya dulu bikinnya tuh dengan apa? Bitil, belum ada gerinda. Nah, jarang orang-orang bisa bikin agung. Bisa bikin agung, tapi untuk mencari nadanya itu di mana? Itu kalau bikin siapa aja pasti bisa. Karena yang susahnya itu cari nada. Yang harus dikuasai itu kunci nada dari nada yang diambil. Nah, kalau nada yang diambil tuh biasanya kalau di wayang tuh mengambilnya di saron.
0: Sanggar seni budaya Bak Jamur Merekah tumbuh subur hampir di seluruh pelosok daerah. Namun tak semua indah bertebaran. Tanpa pamrih, tetap bersahaja, bergelut menyambung hidup, tiada keluh, tiada henti, mengerahkan segala bakat dan kemampuan yang telah menyatu dalam jiwa, melestarikan budaya sedaya upaya.
2: Yang kami harapkan untuk pemerintah membantulah melihat kami kayak apa keberadaan kami di sini. Cukup lama tuh kami berdiri di sini sampai-sampai ya kurang lebih 15-16 tahunan lah untuk berdiri. Dan perhatikan tuh kami se anak-anak di sepanggung ini. Itu harapan kami dari pemerintah.
0: Sanggar Anak Pendawa hanya salah satu dari sekian banyak sanggar seni budaya yang masih tetap bertahan dan berupaya menghidupi keberadaannya.
1: Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu tuh, yang bahari. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.

Di tengah sulitnya melebarkan sayap membawa nama daerah mereka berasal, Sanggar Anak Pendawa tak pernah putus asa menanamkan warisan budaya bagi generasi muda, penerus seni budaya tanpa ada batasan waktu yang menggenggamnya.

0: Nyiur melambai sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Euti, no, no, orang ini ada badengar pro ampa.

0: Rah, Ngana pernah dengar istilah pengaruh utama gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
1: Pengaruh utama gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Jadi bukan mau beda-beda, ne. Mar, mau seimbang dan adil.
0: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam pemerintahan, sama harus punya peluang yang setara.
1: Iyo, supaya torang pembangunan di Sulawesi Utara makin maju. Perempuan boleh jadi pemimpin, laki-laki le boleh berbagi peran di rumah. Itu bukan soal siapa paling kuat, ne. Mar, soal kerjasama.
0: Di Indonesia, pengaruh utama gender sudah jadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional ya?
1: Nah, karena laki-laki dan perempuan jalan sama-sama, hasilnya pasti lebih hebat.
2: Mari torang dukung kesetaraan dan keadilan gender di torang lingkungan.
3: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada atau panada, berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.
1: Sebelas delapan AM.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah indah.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Rompat Suara Budaya Kawanua.
1: Rompat Suara Budaya Kawanua.

0: Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
1: Berantet itu saya betang ae. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan terhutang dengan leluhur.
0: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
1: Kita tanong apa penyakitnya ini sebabnya. Kalau ditanong beliau ada anradi namanya minta batang ai.
0: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan miming batara.
1: Dikakui artinya terhutang kita nih, terhutang kesalahan ada, diakui dia mau sigar, sudah sigar kita janji dulu lah, bahwa sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam dia mau sigar kita adakan seperti batang ai baharago tadi.
0: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan, mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
2: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, beras begentang. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya itu sigar, pajangan. Bila ini sigar, kita adakan ini. Nah, kebetulan, itu lagi dalam tanungnya, Pak.
0: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
2: Nah, habis itu kita kembali ke batang ayan. Itu batang ayan itu sebenarnya menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayangi, ini pengganti, penghurupi, penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
0: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ai. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
2: Itu malin kalau yang kita mau cukup parat om tadi, karena di situ sakitnya pak. Itu nang di habis diambil sidin galak dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rapi kayu. Yang terakhir

0: Kalau yang berupa patung yang dia diambil di kamar lembar yang di julung ke patati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit. Jadi dikucup diambil ini. Ini penabusi artinya nih bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nenah. Bahwa ini penabusi penghulupi. Nah, jadi itu yang tanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan, maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
0: Makanya di kami ini Pak, kalau penyakit itu kada menemukan kampung lah, artinya kada menemukan akan ke situ Pak. Urusan membuka rumah sakit itu kami pikir banget dulu, gak kacau oleh habis kampung kesana Pak.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Dayak Ajak dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Bil, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Ento. Alamnya indah. Budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya. Betul, Bil. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Ento. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bil, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nyir Melambai Malam, Melambai Malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Te Radio melalui FM 88,6 MHz.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini sonya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini? No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4 Bangas.

0: Pulau Talise merupakan pulau kecil yang berada di Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara. Lokasi pulau tersebut ternyata merupakan Kampung Bahari Nusantara pertama berdiri di daerah Sulawesi Utara yang dicanangkan TNI Angkatan Laut, di mana pemilihan Pulau Talise menjadi Kampung Bahari tidak lepas dari sejarahnya, memiliki nilai histori yang bernilai atau penting karena di lokasi pulau tersebut merupakan lokasi markas besar penjajahan di negara Indonesia oleh kolonial Belanda yang mengakui pulau tersebut sebagai pulau strategis. Sebabnya di pulau itu tempat paling cocok untuk mengawasi sejumlah kapal yang akan masuk di daerah utara NKRI, khususnya di kota Manado. Pulau Talise mempunyai keunikan karena memiliki sumber daya air tawar yang tidak pernah habis meskipun dikelilingi lautan, dan karena strategisnya pulau tersebut sehingga dijadikan kolonial Belanda kala itu untuk didirikan markas besar di pulau tersebut. Dicanangkan Talise sebagai Kampung Bahari Nusantara sejak tahun 2021 sehingga menambah jumlah destinasi wisata daerah, karena di lokasi tersebut juga memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat unik untuk menjadi potensi ekonomi masyarakat bermukim di tempat itu yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan.
1: Orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.

0: Ya,
1: tidak. Aku mau yang ini saja.
0: Ah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Nyiur Malam by Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Setiap tahun Dal atau 8 tahun sekali, Keraton Kasunanan Surakarta menggelar upacara Adang atau menanak nasi di Pawon Gondorasan. Dalam upacara ini, Keraton Surakarta akan menggunakan dandang, yakni peralatan dapur untuk menanak nasi, bernama Kiai Dudo yang usianya lebih dari 500 tahun. Dandang ini terbuat dari logam. Konon, dandang Kiai Dudo inilah yang dipakai Nawang Wulan, istri Joko Tarub, untuk menanak nasi. Dan ajaibnya, Nawang Wulan hanya membutuhkan setangkai padi untuk memenuhi dandang tersebut. Air yang digunakan memasak nasi pun adalah air pilihan yang berasal dari beberapa wilayah, yaitu Pengging, Mungop, Conowelang, dan Jolotundo. Kayu bakar juga berasal dari beberapa wilayah, dan berasnya pun dimasak pada hari Minggu malam, kemudian dibagikan kepada para abdi dalem, sentono dalem, kerabat keraton, dan tamu undangan.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Evan, nyala so dengar? Subahnya tuh anak muda di Sulut berbakat olahraga yang sangat luar biasa.
1: Iyo, dorang jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
0: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
1: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
0: Orang ini, generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
1: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka. Olahraga maju, Sulut pasti boleh.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dari liar tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Sahabat Budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. So dari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu no yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, Sahabat Budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini no yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Dika.
1: Iya, Ran.
0: Kok kamu sibuk banget akhir-akhir ini?
1: Iya, Ran. Lagi jualan produk buatan sendiri lewat online.
0: Serius? Emang laku?
1: Ya, lumayan. Ini namanya ekonomi kreatif. Dari ide jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif itu emang cuma buat seniman ya?
1: Enggak juga. Semua orang bisa kok. Mulai dari kerajinan, kuliner, fashion, sampai konten media sosial.
2: Ekonomi kreatif mendorong generasi muda untuk mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Berarti kan gak harus nunggu modal besar dulu?
1: Yang penting berani mulai dan terus berkembang.
3: Dukung ekonomi kreatif Indonesia. Gunakan kreativitasmu untuk masa depan yang lebih baik.
4: Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Nyurmalam by Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Nyiru Lambai Malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 Anda ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88.6 MHz. Bukan program siaran hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Dari puncak Tikala, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, sekilir mereka tetap mereka.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

88,6 Perempat FM Manado, suara budaya Kawanua mengudara kembali. Perempat FM Manado, tepatnya di edisi hari Rabu 15 Juli 2026 ya. Pagi hari ini pastinya Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Rizla sampai menjelang pukul 10 tepat nanti, oke? Okay? Berbagai program yang sangat menarik informasinya, lagu-lagu yang begitu asik yang bakal Rizla hadirkan untuk Anda semua ya di Nyur Melambai Pagi, oke okay, ya? Lantunan lagu-lagu rohani yang bakal menyertai Anda semua di pagi hari ini sebelum Rizla ajak ya bergabung ke Persatu RRI Manado dengan Mutiara Pagi. Oke, tetap stay tune di 88,6 Propat FM Manado, suara budaya Kawanua.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Jesus Christus. Halleluja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya.

Oke, saatnya Risla ajak untuk Anda semua berdengar ya, masih dengan lantunan-lantunan Lagu Rohani maupun juga Mutiara Pagi, di mana Risla bakal relay ke Pro 1 RRI Manado, nanti turun bakal balik lagi Pro 4 RRI Manado di pukul 6 sampai seterusnya. Oke? Okay?

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Baik, shalom kembali, selamat pagi pendengar. Ya, kita berjumpa lagi pagi ini dalam Mutiara Pagi. Ya, kita akan merenungkan bersama dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai 15 dengan tema atau topik memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, dan pagi ini kita akan live ya bersama Pak Pendeta Dr. Alfreds Daleno, MPDK. Ya, iya, bersama Pak Pendeta Dr. Alfreds Daleno, STH MPDK Konselor ya. Kita akan live pagi ini melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, dan nanti akan ada sesi interaktif juga ya untuk pagi ini, baik di SMS, lain WhatsApp, dan juga lain telepon di 0821-9583-5080. Baik, kami langsung menyapa saja. Selamat pagi, shalom Pak Pendeta.
2: Damai di hati, selamat pagi Bung Mike.
1: Oke, baik, silakan Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan.
2: Baik, terima kasih pendengar yang berkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman kebenaran. Kami telah siap membaca dan merenungkannya. Roh Kudus Tuhan, ambil alih hati dan pikiran kami oleh kemuliaan-Mu, supaya apa yang kami baca, kami renungkan, mampu kami praktekkan dalam hidup kami setiap hari. Tuhan, jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu, Bu Michael Chia, yang mengendalikannya bersama dengan tim, ada dalam berkat Tuhan. Demikian yang mendengar, yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, dalam berkat-Mu. Kami siap mendengar, kami siap memberitakan dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka 1 Tawarikh pasal 29. Ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. 1 Tawarikh pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan demikian. Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mulah, kami ulangi, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Demikian firman Tuhan. Mendengar yang diberkati Tuhan, tema kita adalah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kata memberi berarti adalah sebuah pengorbanan. Ya. Kalau kita mau memberi untuk Tuhan, berarti harus yang terbaik, bukan tidak baik. Ada sering orang dalam perjalanan kehidupannya, ya, ketika dia boleh berhasil, ya, itu merupakan anugerah daripada Tuhan. Itu merupakan berkat daripada Tuhan. Dan pertanyaannya, ketika berhasil, ketika sukses, apakah kita telah memberikan sepenuhnya untuk Tuhan? Atau kesuksesan itu kita merasa bahwa itu hasil usaha kita sendiri. Sehingga yang ada di pikiran kita, nantilah saya nanti akan mengambil waktu, ya, mungkin kemudian dan sebagainya. Padahal ketika kita mengalami kesuksesan, kita mengalami berkat daripada Tuhan, itu adalah pemberian Tuhan. Dan tugas kita adalah memberikan yang terbaik dari apa yang kita alami dan kita terima daripada Tuhan. Kenapa ini saya katakan? Karena Daud mengungkapkan sendiri bagaimana dia sesungguhnya di hadapan Tuhan, bagaimana bangsanya di hadapan Tuhan. Daud mau mengungkapkan pujian ini sebagai tanda bukti semua karena Tuhan. Kesuksesannya, ya, kepemimpinannya, itu semua karena Tuhan. Makanya dikatakan di ayat 13, sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Artinya, Daud merasakan apa yang dia alami, bangsanya yang alami adalah pemberian daripada Tuhan. Dan termasuk kesuksesan, termasuk apa yang mereka lakukan, itu juga dari Tuhan. Jadi, agak keliru kalau misalnya kita mau mengatakan semua yang kita lakukan dan kita kerjakan dengan baik dan berhasil, itu karena hasil usaha kita saja. Tetapi kita harus mengatakan lebih utama, ini karena pemberian Allah dan karena saya berupaya atau saya berusaha. Yang kedua, kalau kita katakan memberi yang terbaik kepada Tuhan, tidak hanya pada waktu kita berhasil ya, atau kita sukses, tapi juga dalam sebuah proses kehidupan yang harus dilewati oleh setiap orang percaya. Kita harus mampu memberi yang terbaik. Kadang kita tidak tahan melewati sebuah proses kehidupan. Bahkan kita bisa menyerah pada keadaan. Padahal itulah kesempatan kita untuk sadar siapa diri kita. Bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Berarti kita harus menyerahkan totalitas hidup kita hanya kepada Tuhan. Sehingga proses itu kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah, kecenderungan manusia adalah ketika kita tidak berdaya, baru kita mengingat Tuhan. Lantas saat kita ada dalam kebahagiaan, sukacita yang melimpah, kadang kita melupakan Tuhan. Hari ini kita diingatkan, beri yang terbaik bagi Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita memberikan itu bagi Tuhan? Sudahkah pekerjaan kita melibatkan Tuhan? Sudahkah setiap upaya dan usaha kita melibatkan Tuhan? Sudahkah setiap pelayanan, pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada kita, kita melibatkan Tuhan? Atau jangan-jangan kita menggunakan logika kita, cara kita berpikir semata, sehingga yang terjadi bukanlah penyertaan, yang terjadi adalah kita tidak mampu melakukannya. Hari ini, ambil keputusan dan katakan, Tuhan, aku mau beri yang terbaik untuk Tuhan, sebagaimana yang Engkau kehendaki. Tuhan memberkati firman. Amin.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Luar biasa untuk perenungan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Dan baik pendengar serta pemirsa kami, ya kita masuk di sesi interaktif untuk pagi ini ya. Baik di SMS, WhatsApp dan juga line telepon di 08219835080 ataupun melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik Pak Pendeta sembari menantikan untuk respon dari pendengar ya. Ini sesuai dengan tema, memberikan yang terbaik bagi Tuhan walaupun kadang ada dari sebagian kita mungkin suka hitung-hitungan dengan Tuhan ya. Bukan begitu ya Pak Pendeta ya. Ini apa makna dari tema ini Pak Pendeta sebenarnya?
2: Ya, jadi 1 Tamarik pasal 29 ayat 13 ya sampai 15 bacaan kita. Ya. Kalau kita bicara memberi yang terbaik bagi Tuhan dan Bung Mike mengatakan kadang kita manusia hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, itulah manusia yang kadang ya, ketika dalam kondisi dan keadaan lemah, tak berdaya ataupun gagal, ya, kita mulai membanding-bandingkan atau mulai menghitung-hitung dengan Tuhan. Tuhan dulu dan kita rebekin yang terbaik, apa sekarang kita gagal? Ya. Tuhan dulu dan kita sokasi yang terbaik for Tuhan, ya, pelayanan kita luar biasa, tapi kenapa sekarang seolah-olah saya tidak diberkati? Ya. Sebenarnya itu adalah evaluasi, Bumai. Ya. Buat orang replay lagi, ya. Mungkin dulu ya, orang udah beri yang terbaik dan Tuhan berkati karena memang orang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Tapi sekarang kenapa tidak lagi? Karena mungkin orang sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan, aktivitas kita.
1: Betul.
2: Tapi kita
1: betul.
2: Tidak punya waktu lagi dengan Tuhan. Ya. Jangan pernah kita mengabaikan ya, tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Saya punya kesaksian, Bu Mai, ketika akan dikukuhkan ya, selesai studi untuk profesi konselor. Ya, dalam perjalanan itu lewat pesawat, pendeta pikir cuma pendeta yang baca Alkitab ya di pesawat. Ternyata ada seorang anak muda. Ya. Jadi dalam perjalanan itu dia baca Alkitab. Kita terharu. Ya. Makanya waktu kita tiba di satu tempat untuk transit, ya, kita kasih kesaksian itu lewat FB. Ya. Ya, ini luar biasa. Ya. Ini bukan dalam rangka kalau torang baca Alkitab di pesawat supaya torang tidak hanya soal torang aman di pesawat, bukan. Karena itu sudah menjadi rutinitas, ya. Rutinitas boleh dikatakan berarti hari-hari kita membaca, tapi ada kualitas di dalamnya, bahwa waktu kita pakai untuk ya membaca firman. Ya. Atau orang lain kali kan nanti coba Bung Mike ya terkira. Nanti orang kalau dia sesaki di rumah sakit kok ada Alkitab di
1: atas betul. Ya?
2: Dia kon tanya, siapa itu supaya cepat baik? Kok enggak baca? Nyanda. Ya, seolah-olah itu cuma menjadi satu benda yang magis ya.
1: Iya.
2: Padahal itu
1: formalitas.
2: Formalitas. Dibaca tapi dipahami dan dilakukan. Tidak hanya kita paham, kita renungkan, tapi juga harus kita lakukan. Sama dengan firman hari ini, Mung Mai. Ya. Kita tidak hanya membaca dan merenungkan, tapi ini harus dipraktikkan. Jangan-jangan kita sendiri tidak melakukannya. Ini yang harus diingatkan. Makanya Daud ada banyak pengalaman, ada proses kehidupan. Siapa bilang Daud tidak berproses, Mung Mai? Ya. Dari mulai dari pemilihannya, dia sebenarnya tidak masuk hitungan menurut ayahnya dan saudara-saudaranya, karena dia memang kecil ya, tapi justru Tuhan melihat hati bukan melihat paras ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, Daud pernah dikejar oleh siapa? Saul ya.
1: Saul ya.
2: Ya, karena memang ketaatannya kepada Tuhan, tapi dia berlindung pada Tuhan. Tuhanlah gunung, batu, kota, benteng. Ya, dua kali sebenarnya kesempatan kalau Daud mau untuk melakukan itu kepada Saul, tapi dia tidak melakukannya karena dia tahu bahwa Saul itu adalah hamba yang diberkati, diurapi. Dan dia bukan hak untuk melakukan itu, membalas. Tidak, dia tahu ada Tuhan yang akan membalas. Dan yang ketiga, memang Daud pernah gagal. Ya. Jadi bukan berarti kita orang percaya, lantas kita tidak punya kekurangan. Ada. Tapi pada waktu Daud gagal, dia punya kekurangan, dia bertobat, dia merubah kehidupannya. Ya, sering orang kalau orang gagal, orang anggap bahwa itu penghukuman daripada Tuhan dan kita tidak mau berubah, sudah juga memang sebegini kita. Jangan rubah hidup kita. Kita memang tidak sempurna, kita manusia biasa yang penuh kekurangan. Dan karena itu perlu ada perubahan hidup. Dan kalau kita mau merubah, pertobatan kita itu harus sungguh-sungguh nyata dalam tindakan kita selanjutnya. Jangan terus bilang bertobat hari ini, mar besok tembikin ulang.
1: Iya, betul.
2: Iya. Ya, asyik kau Tuhan mau mengampuni. Nah, tetap penghukuman itu berlaku dalam kehidupan kita. Banyak kali orang menganggap bahwa Tuhan tidak sayang kepada kita. Padahal kita lupa. Ada yang torong debaking, yang torong selupa. Ya. Tapi penghukuman itu tetap berlaku dalam kehidupan kita. Nah, makanya ketika sekarang kita dengar firman ini, dan kita pernah melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, tugas kita adalah berubah. Iya. Kalau pertanyaan pendeta, kalau misalnya kita bertobat, Tuhan mau mengasihi, iyalah, betul. Yang penting orang sungguh-sungguh, jangan munafik. Ya, hanya di depan manusia, ya, supaya kelihatan suci. Padahal Tuhan tidak. Ya, harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Biar orangnya tidak lihat tidak apa-apa. Orang sungguh-sungguh mengaku di hadapan Tuhan, tidak masalah. Kan ini perlu klarifikasi, Bung Mike. Ya. Guys, ya saya sudah bertobat hari ini, guys. Itu tidak perlu. Tapi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ini penting. Ya.
1: Oke, baik. Ya, sekali lagi pendengar dan pemirsa, silakan ya untuk sesi interaktif pagi ini. Kami kasih kesempatan untuk Anda ya di line telepon, SMS, WhatsApp 0821-9583-5080. Ya, lewat perenungan firman Tuhan kita untuk pagi hari ini ya. Dari 1 Tawarik 29
2: ayat 13 sampai ya, 15.
1: Ayat ya. 13 sampai 15. Ya, 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai 15. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
2: Ya.
1: Ya, Pak Pendeta, mungkin ada juga yang bertanya-tanya ini, kalau sesuai dengan tema kita, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Selain harta, apalagi yang perlu kita persembahkan untuk Tuhan?
2: Iya, sebenarnya yang paling terpenting, Bung Mike, adalah bukan sesuatu yang kelihatan, ya, tetapi hidup kita yang sungguh-sungguh. Ya. Kalau bicara soal hidup kan ini bukan bicara soal fisik saja, tapi soal karakter, ya. Ya, ada orang fisiknya luar biasa, tapi kalau karakternya tidak baik, gimana?
1: Ya.
2: Orang menganggap bahwa pengetahuan itu penting. Ya. Taranya, IQ-nya. Saya mau katakan bukan mengabaikan itu. Silakan. Ya. Kita boleh pintar, tapi karakter kita juga, attitude-nya kita juga harus baik.
1: Ya.
2: Karena misalnya perusahaan atau industri atau tempat-tempat di mana mau menerima orang untuk bekerja, ini dinilainya bukan hanya kepintarannya. Kalau orang hanya pintar di sini, Bung Mai, ya, oke. Okay. Tapi terus perlakuan kita, kelakuan kita, karakter kita. Karena kan kita kan berhadapan dengan orang lain, bukan dengan robot atau komputer.
1: Iya, ya.
2: Betul. Misalnya kita harus melaksanakan tugas administratif, ya. Kita jago semua Word, Excel, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang pakai aplikasi AI, ya, dan lain sebagainya. Kita paling pintar. Tapi karakter kita juga menghormati orang lain, ya. Bagaimana kita menghargai orang lain. Bagaimana kita menempatkan posisi kita, cara kita berkata, ya, yang sopan, ya, cara kita menyapa, ya. Bayangkan kalau misalnya orang ada bos kondom panggil, hey, bos, ngana, tidak baik. Padahal pinter, ya. Ya. Tapi mungkin, ya, kalau kita punya pimpinan, ya, mungkin orang lebih tua dari beliau. Tapi perhatikan orang harus panggil namanya.
1: Iya,
2: betul. Ya, kebiasaan orang Manado karena mungkin anggap sahabat kita atau pimpinan kita itu
1: sudah akrab mungkin.
2: Sudah akrab gitu ya. Atau orang lebih tua dari dia, ya, orang adik kok dianya apa panggil nama, padahal sebenarnya tidak, ya. Ada banyak contoh sama Bung Mike, ya. Orang lebih tua dari Pak Pendeta. Tapi karena saya bukan berarti supaya mereka menghormati saya juga, bukan. Tapi karena memang sudah menjadi karakter kita, ya. Bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua. Iya, dari kita. Ya, itu penting dalam sebuah pekerjaan. Begitu juga dalam sebuah pelayanan. Ya. Ya, kadang dalam pelayanan ada juga sih Bung Mike yang mungkin menganggap karena senior, ya. Kemudian ada yang junior, congana angka itu atau congana lia ini, nah, ini kata-kata ini kan tidak pas sebenarnya.
1: Seenaknya, ya.
2: Iya, tapi coba kalau misalnya minta tolong, ya misalnya diaken, penatua atau pendeta, maaf Pak Pendeta, minta tolong nih ini lia gitu. Nah, kadang ada keceplos juga, ya, orang untuk mengungkapkan dengan dianggap mungkin itu biasa buat dirinya, tapi orang lain yang mendengar agak berbeda, ya, perasaannya. Jadi hal ini perlu Bumai, kita lihat, ya, bahwa tidak hanya pengetahuan kita tapi attitude kita, ya, karakter kita juga itu penting dalam setiap aktivitas, dalam
1: karakter,
2: setiap
1: aktivitas,
2: ya, maupun dalam tanggung jawab. Di rumah juga seperti itu, ya. Harus dimulai dari keluarga, ya, ya, saling menghormati suami istri, contoh, ya, ya, kan memang ada nama, tapi baiknya mungkin ada panggilan sayang-sayang,
1: panggilan maaf, khusus, ya,
2: papa, gitu, ya, atau beb, gitu, ya. Anak-anak muda sekarang belum jadi so ayamnya. Ya, padahal kan berbeda gitu, ya, ketika kita sudah berkeluarga.
1: Iya, ya, betul.
2: Gitu, Bung Mai.
1: Oke. Okay. Baik, sekali lagi pendengar dan pemirsa, ya, kami buka untuk sesi interaktif pagi ini. Ya, baik di SMS, WhatsApp, line telepon 082195835080 ataupun Anda bisa kasih komentar, tanggapan, pertanyaan melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, sekali lagi kita merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 13-15 dengan tema memberi yang terbaik bagi Tuhan. Oke, sudah ada respon dari penelpon kita. Shalom, selamat pagi. Halo. Halo.
3: Halo.
1: Ya, halo.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mamna.
3: Bu Michael.
1: Iya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Shalom.
1: Damai di hati.
3: Iya, selamat pagi Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno.
1: Iya.
2: Selamat pagi, Mamna.
3: Ya, beri yang terbaik, ya.
1: Betul.
3: Tadi Pak Pendeta seuraikan sebenarnya beri yang terbaik itu bukan cuma doi, tetapi banyak hal dalam orang kehidupan, kan? Termasuk orang karakter, ya. Kalau ada karakter Kristus, pasti mau tercermin dalam orang kehidupan, ya. Memberikan tanggapan juga kepada orang lain, memberi seperti contoh Pak Pendeta, saya tidak bisa memberikan uang kepada teman-teman saya, tetapi saya memberikan nasihat, saya berikan support, saya berikan semangat. Apakah itu bagian juga pemberian saya buat Tuhan lewat orang tersebut? Dan kadang-kadang orang bisa begini, Pak Pendeta. Aduh, bukan main ini orang ini, Gang. Bapangge, baru Bapak Pendeta bilang tadi, kurang bilang ngana. Toh, ngana. Padahal dia itu orang kasihan. Umpama contoh, dia pejabat, orang panggil di penama. Ngana Michael. Padahal sebenarnya dia mesti panggil Bapak. Ayo ya. Bapak Michael, apa kabar? Nah, tetapi orang Manado kayaknya seperti itu kah? Atau bagaimana? Atau karakternya? Nah, supaya ini radio RRI ini dapat memberikan penjelasan. Supaya orang-orang Manado, ya Sulawesi Utara, ada karakter yang baik. Yang memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat orang sekitar kita. Ya, apalagi lewat orang keluarga, suami, istri. Lupa tadi Pak Pendeta bilang baku pangge. Ada yang pertama baku pangge lagi nih Pak Pendeta. Pace, pace. Masa dia ke suami dia panggil pace? Kan lain mesti panggil papa.
1: Pace, atau mace, papi.
3: Ya? Ya, ini pace yang mace.
1: Okay.
3: Kita bilang, aduh kong kita kasih yang bilang no. Jangan panggil begitu. Aduh, ngana pe suami dok. Ada do, orang dah hargai-hargai. Kong di depan dorang ngana panggil begitu. Kira-kira. Bagaimana ini Pak Pendeta ini? Karakter begini bagaimana ini? Bisa dijelaskan. Okay. Terima kasih.
1: Baik.
3: Shalom.
1: Iya. Terima kasih. Mamna yang ada di Banjar ya. Oke, mungkin langsung dijawab ini Pak Pendeta, silakan.
2: Iya. Jadi memang dalam hidup kita harus nampak karakter Kristus ya. Itu paling penting. Kalau kita orang percaya ya. Ya. Karena kan orang bisa melihat Kristus dari cara hidup kita. Cara kita berkata, cara kita menghormati orang lain. Nah, dan Yesus itu sangat menghargai siapa saja, ya. Dan karena itu sebagai pengikut Kristus kita harus mampu menunjukkan yang terbaik. Ya. Tidak hanya dari perkataan kita. Makanya Pak Pendeta bilang firman ini bukan hanya untuk yang mendengar, tapi juga untuk Pak Pendeta dan keluarga. Hanya memang ini sangat penting buat kita untuk kita renungkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal memberi yang terbaik tadi. Apakah support kepada orang lain itu juga adalah bagian daripada memberi yang terbaik? Iya betul, karena tidak semua orang yang bisa memberi nasihat, ya. Ya, pada waktu ada orang dalam kondisi keadaan terpuruk, ya. Kadang orang minta bingung mau baking apa, ya. Apalagi misalnya dia dalam trauma atau stres berat, ya. Kalau orang stres berat, apakah cukup kalau misalnya kita bilang sudah? Bawa Jo dia ke tempat healing misalnya jalan-jalan ya jalan-jalan, tapi mungkin ada orang yang bisa support dia ya caranya bagaimana, mungkin berbagi pengalaman ya. Kalau cuma pengalaman ini kecil ya, kita pernah mengalami pengalaman yang lebih menyakitkan dari sini, mungkin kan dia langsung respon, bagaimana itu ya. Kalau sekarang rasa seperti ini ya, kita lebih parah dari ini, bahkan kita sampai masuk rumah sakit loh karena ingat-ingat ini. Terus apa di perjalanan keluar? Di perjalanan keluar ya kita berdoa pada Tuhan dan kita serahkan totalitas tapi kehidupan, dan kita harus punya semangat ya. Yang gembira adalah obat. Daripada kita cuma pikir-pikir begini lagi mau stres, yuk kita semesti makan kembali ini, kita semesti makan banyak ya, kemudian kita mesti minum air putih banyak ya. Dan kita semesti jalan ini hidup, karena kutip ternyata kalau kita pikir-pikir ini hidup tetap berjalan, bukannya enggak ya, ini
1: waktu
2: tetap, bukan berhenti,
1: hidup terus berjalan.
2: Iya harus berjalan. Dan akhirnya dari nasihat kita ya, justru itu menjadi semangat buat dia. Itu contoh Mamna ya. Jadi kalau Mamna tidak bisa memberikan secara materi ya, Tuhan juga bisa memberikan dengan doa ya, mendukung setiap sahabat kita dengan doa ya. Doa itu ya tanpa orang sadari betapa penting dalam hidup kita ya. Makanya Pak Pendeta kemana-mana mengait contoh ya, kalau ibadah saya harus bawa keluarga, istri dan anak-anak. Kenapa? Karena bagi saya mereka sangat penting, tidak hanya supporting ya untuk Pak Pendeta karena menemani dalam sebuah perjalanan, bukan, tapi mereka juga akan mendukung Pak Pendeta dalam doa. Dan ini penting karena sebuah perjalanan berhasil bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan yang memberikan itu. Dan juga ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang support kita. Ini penting. Ya. Makanya Pak Pendeta, kalau semua mulai ibadah, Pak Pendeta aja kasih tahu ya, bantu doa selama proses jalannya ibadah. Dorong saya jadi tiang doa dalam keluarga. Nah ini penting, support kita. Jadi memberi yang terbaik bagi Tuhan, ya, bukan hanya soal kita memberi apa yang kita miliki, misalnya harta, ya, kalau kita membagi berkat dengan orang lain, tapi juga hidup kita harus diberi. Ya, Roma pasal 12 jelas ya, persembahan yang hidup adalah dan yang benar orang pikir kehidupan setiap hari, ya.
1: Betul.
2: Itu Bung Mai yang menjawab pertanyaan daripada Mam.
1: Baik, demikian ya Mamna yang ada di Banjar ya untuk jawabannya. Ya, kalau masih ada untuk yang sesi terakhir ya, kami kasih kesempatan di line SMS, WhatsApp dan juga line telepon di 0821-9583-5080. Oke, baik Pak Pendeta, segala sesuatu yang kita miliki itu adalah milik Tuhan ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, nah bagaimana agar kita bisa mengelola dengan baik? Agar apa yang kita miliki ini bisa menjadi persembahan yang layak bagi Tuhan.
2: Oh, keren sekali. Mantap sekali pertanyaanmu. Iya. Nah, kadang orang salah gunakan tuh berkat ya. Tapi sebelum itu saya lupa tadi ada Mamna bilang orang kata-kata orang Manado ya.
1: Oh iya. Panggilan kadang nama ya.
2: Panggilan nama atau langsung menyebutkan ya. Sekalipun mungkin orang Manado ya. Ada bahasanya yang torang rasa itu mungkin kasar ya.
1: Iya.
2: Ya. Kalau torang menggunakan bahasa itu. Jadi berarti harus ada perubahan. Ya. Kalau torang tahu misalnya kan ya tidak semua orang yang bisa memahami kita gitu ya. Ya. Tidak semua orang yang harus dapat memahami kita. Misalnya kalau torang sesama orang Manado it's okay ya. Artinya mungkin orang so mengerti ini bahasa ini maksudnya bapak atau ibu ya, tapi kalau orang luar memang ya, agak berbeda ya. Ya. Kalau misalnya dan bagi saya sih sebenarnya menyebutkan ngananya tidak pas loh. Walaupun kita orang Manado iya dapat rasanya tidak enak dan ya. Mungkin kalau bapak atau ibu lebih pas gitu ya. Nah, kalau mungkin orang bersahabat ya, ya lain kali kan jatah ceplos begini, ngana dari mana? Ya, karena memang bahasa kita. Ya, kalau mungkin di daerah tertentu, kamu dari mana? Ya, ya. Atau lain kali ada tuh situ dari mana? Ya, jadi memang tergantung pembawaan kita, ya, dan tergantung kepada siapa kita mengucapkan. Dan ini pentingnya, apalagi tadi sudah disebutkan soal pejabat, ya. Kalau misalnya katu dia pejabat publik, ya berarti nggak mungkin nggak tuh orang hey hey hey,
1: iya,
2: atau betul. om, nggak mungkin ya. Ya mungkin kita lebih pantas kalau kita menyebutkan bapak atau ibu, ya. Sekalipun itu orang kenal sekali, ya.
1: Iya.
2: Ya. Itu orang berteman, tapi kalau di hadapan banyak orang mungkin kita harus menyebutkan bapak atau ibu, atau kalau mungkin dia punya jabatan ya, ya orang sebutkan saja ya mungkin jabatannya ya, supaya akan lebih lebih pas ya ketika kita menyebutkan di waktu-waktu itu. Nah, itu catatan untuk tambahan buat Mamna. Dan kemudian pertanyaan Mike ya, bagaimana supaya kita memberikan yang terbaik, mengelola dengan apa yang orang miliki. Ya. Yang kadang ini Bung Mike, kalau orang sudah apa sesuatu yang wow, ya, yang besar, ya, yang banyak, ya. Nah kadang ini orang jangan lupa itu dari siapa. Padahal kan jelas sekali ya bacaan kita tadi dan Bung Mike sudah menyampaikan itu. Itu semua dari Tuhan, itu pemberian daripada Tuhan. No, kalau dari Tuhan yang DP pemilik, Bung Mike. Lantas apa yang terus mau bahas sombong akan? Semua ini Tuhan punya.
1: Tuhan punya, ya.
2: Termasuk jabatan, kedudukan, kehormatan, itu dari Tuhan. Bayangkan kalau Daud mengungkapkan itu, Bung Mike, di ayat yang ke-14. Siapakah aku ini? Dan siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Torang kasih Pak Tuhan, matu persembahan yang tanda kasih itu dari Tuhan.
1: Yeah.
2: Itu
1: no?
2: Maksudnya, yang torang miliki sekarang, jabatan, popularitas, harta, ya, kedudukan, itu Tuhan pemberian.
1: Hmm.
2: Ya, dan semuanya itu harus kita berikan untuk Tuhan. Jadi artinya begini, Bung Mai. Kalau Tuhan kasih itu for torang, bertorang mesti pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan pikir
1: kelola,
2: kalau
1: ya.
2: Iya. Jangan pikir kalau orang dapat jabatan, kemudian itu untuk kesenangan kita. Bukan. Itu untuk pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan. Makanya harus diingat dan dicatat baik-baik. Ya, memang orang yang melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan, misalnya contoh, ya korupsi. Itu kan oknum. Itu kan pribadi, ya. Yang kadang tidak terkontrol, ya. Kita terlalu hidup mewah sampai kita lupa. Padahal kenapa sih kalau kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita? Apakah tidak cukup? Ya, bukankah Tuhan memelihara hidup kita? Bahkan dalam Alkitab jelas kita lebih berharga daripada burung pipit. Burung pipit itu murah sekali loh, Bung Mai. Tapi pelihara, artinya yang dianggap murah, yang dianggap kecil, asito dianggap berharga.
1: Berharga.
2: Iya. Apalagi torang. Makanya kalau torang kembali kepada Alkitab dikatakan kita ini imago Dei. Gambar Allah, ya, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, berarti apa? Spesial, ya. Dan kalau kita spesial, berarti Tuhan tidak akan biarkan hidup kita. Jadi kalau ada orang bilang begini, no kenapa dan kalau kita spesial, kenapa kita susah, kenapa kita miskin, ya, tunggu dulu, ya, kita jangan cepat protes Pak Tuhan, atau apalagi membandingkan hidup kita dengan orang lain, lihat dulu, jangan-jangan kemiskinan kita karena kita sendiri yang melakukannya, karena kita tidak mau berusaha, ya.
1: Okay.
2: Ya kalau orang terlahir dari keluarga yang sederhana, ya puji Tuhan. Bu Mai, Pak Pendeta juga bukan lahir dari keluarga orang kaya, bukan? Ya, saya lahir dari keluarga yang sederhana. Papa saya adalah seorang tukang bangunan, mama saya adalah ibu rumah tangga. Tapi saya tidak pernah mengatakan Tuhan, aku menyesal lahir dari keluarga ini. Tidak. Justru saya bahagia, bangga. Karena lahir dari keluarga ini membuat saya berproses dalam hidup. Ya pagi-pagi mesti bangun, kemudian mesti timba air jauh, karena memang orang tempat timba air dekat talaga-talaga. Dan itu diproses oleh Tuhan. Ya.
1: Hai.
2: Kenapa? Karena dari situlah orang belajar bagaimana menghormati dan menghargai hidup. Coba bayangkan, ya, kehidupan saya misalnya. Saya lahir dari keluarga yang boleh dikatakan mungkin berbeda, ya. Ya bisa saja proses ini tidak saya lewati. Makanya kalau ada orang bilang begini, buah jatuh tidak jauh
1: dari pohonnya.
2: Apa pendeta ini DP pohon tanam di pinggir kuala. Ya, jujur maaf ya, Pak Pendeta P. Papa, ya walaupun dia sudah almarhum tapi dia berubah sebelum dia meninggal, dia kostor 23 tahun, ya. Dia peminum dulu, ya, perokok. Tapi setelah dia bertobat, dia berubah. Dan kehidupannya diserahkan untuk Tuhan. 23 tahun jadi kostor. Tapi Pak Pendeta tidak peminum dan tidak perokok. Jadi kalau ada yang bilang begini, buah jatuh tidak jauh daripada pohonnya. Ini tuh pohon yang tanam di pinggir kuala. Waktu DP ciri tuh buah anyor. Artinya kan yang sama dengan apa yang Papa lakukan.
1: Iya,
2: ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kehidupan kita sama dengan orang tua kita, berbeda.
1: Tergantung pribadi masing-masing.
2: Iya, betul. Jadi ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa menjalani kehidupan ini, ya tolong jalani nih kehidupan, ya. Jadi jangan menyalahkan Tuhan bilang, lu kapa tapi susah Kang, ya karena tolong mau berusaha.
1: Tidak mau berusaha.
2: Tolong berusaha, pasti Tuhan akan berkati.
1: Buka jalan, ya.
2: Iya tolong buka jalan dari nol, iya tolong seberusaha. Jangan kaget kalau Tuhan bawa tolong, misalnya anak tukang sayur atau anak pekerja. Misalnya selokan, apa tiba-tiba orang dipromosikan jadi orang yang hebat. Karena dari situ orang belajar, itu Bung Mai.
1: Oke, ya. Baik. Baik, waktu kita tinggal 4 menit ini.
2: Oh iya.
1: Jadi mohon maaf ya untuk respon yang lain tidak dapat kami baca lagi ini ya, tapi ini dari Ibu Rita di Kawangkoan, mohon topangan doa untuk semua orang hari ini agar tidak mengalami keputusasaan,
2: ya,
1: kekecewaan. Oke, dan mungkin Pak Pendeta mengakhiri perenungan kita ya untuk pagi hari ini. Apa pesan yang bisa diambil dari perenungan kita dan ditutup dengan doa? Silakan.
2: Baik, pesannya sederhana ya, bergantung hidup kita hanya pada Tuhan dan lakukan kehendaknya. Kalau bergantung pada Tuhan dan lakukan kehendaknya, berarti orang mesti hidup benar.
1: Hidup ya. Benar.
2: Kalau sekarang kita masih dalam kekurangan, berubah dan kita serahkan hidup ini, nanti Tuhan yang akan menolong perjalanan hidup kita. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita apapun yang kita alami. Kalau kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan. Tuhan memberkati.
1: Okay.
2: Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Betapa mulia dan agunglah namamu kekal selamanya. Terima kasih banyak Tuhan, kami boleh ditegur oleh firman-Mu. Engkau menolong kami untuk dapat melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru, cara khusus hamba-Mu, Bung Michael Chia. Bersama dengan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan tim yang bertugas hari ini diberkati Tuhan. Biar semuanya kami ada dalam kendali dan kuasa-Mu. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Mulai dari pemerintah pusat, daerah Sulawesi Utara, kabupaten kota, bahkan kota Manado yang pada kemarin hari baru merayakan ulang tahun yang ke-403. Tuhan berkati kota kami, lindungi dengan kuasa-Mu. Para pemimpin bangsa kami ada dalam berkat Tuhan. Tapi juga kami mau berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan menolong untuk pemberitaan-pemberitaan firman dimanapun terus dikumandangkan. Semakin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan berubah, bertobat dan hidup dalam kebenaran. Dan oleh karena kasih-Mu kami diselamatkan dan hidup kami benar-benar ada dalam berkat Tuhan. Bapa, diberkati mereka yang sudah terhubung lewat WA, kanal YouTube maupun lewat telepon Mamna, Ibu Rita di Kawangkoan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun berada. Sekalipun kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, tapi kami percaya Tuhan memberkati mereka. Bahkan kami juga mau berdoa, Tuhan memberkati Bapak Yance Lamonge, Ibu Foni Mamahani, keluarga Lamonge Tondo diberkati oleh Tuhan, tapi juga memberkati Ibu Welmin Tamengendang, Bapak Yunus Panggemona, Oma Sumampo Putong, Bapak Boy dan Anak Ruli, Bapak Adung, Ibu Poluan, Lansia Abram, Sari Sendra. Bahkan Tuhan memberkati keberadaan kehidupan daripada mereka yang sakit dimanapun mereka pergi dan berada.
0: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, di Kunjuran Pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
2: Tadi itu kisahnya betang ae. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu utang dengan leluhur.
1: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
2: Kita tanong apa penyakit ini sebabnya. Lalu ditanong beliau ada anu tadi temannya minta batang ai.
1: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan miming batara.
2: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui, dia mau segar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Bahasa Belantuk kita janji 3 hari 3 malam. Dan mau sigar kita adakan. Tapi betang ai baharago tadi.
1: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang babau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
3: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, baris begentang, yang tadi. Berarti bila itu penyakitnya, ini ubatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh sigar, bajangan. Bila ini sigar, kita adakan ini. Nah, kebetulan, itu lagi dalam tanungnya, Pak.
1: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
3: Nah, habis itu kita kembali ke patang ayan. Itu patang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi. Ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini Pak pengganti, penghurupi, penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, Terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang air. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
3: Itu malin kalau yang kita mau cukup parut om tadi, karena di situ sakitnya pak. Itu nang di habis diambil sidin galak dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lantai yang di Julung Kepatanti itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini penebusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nenah, bahwa ini penebusi penghubi. Nah, jadi itu yang tanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
3: Makanya di kami ini Pak, kalau penyakit itu pada menemukan peng lah. Artinya pada menemukan ke situ Pak. Urusan membuka rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Mereka jauh oleh habis tampung pesan Pak.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Terajak dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batu.

0: Senior Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Perempat Suara Budaya Kawanoa.
2: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Ya pastinya Nyiur Melambai Pagi edisi tepatnya di hari Rabu 15 Juli 2026 ya. Anda semua bakal badengar suara dari Nyong Risla sampai menjelang pukul 10 tepat nanti ya. Yang pada belum tidur di pagi hari ini, tidurlah ya. Karena berlaga di 8 besar tadi barusan sahabat budaya. 4 besar maksudnya ya, perempat final di mana Prancis melawan Spanyol. Spanyol menang telak ya, 2-0 atas Prancis sendiri ya. Akhirnya ya Spanyol bakal melaju ke final ya. Bakal menghadap antara Argentina maupun Inggris juga. Ya, jadi selamat untuk yang DPA yang Spanyol ya. So masuk di final ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada saat ini juga bagaimana ya pagi hari ini. Semoga keadaan Anda sehat. Dan juga yang masih pada sakit, orang doakan aja di pagi hari ini cepat pulih dan diberi kesembuhan baik lagi, amin. Oke, dengan berbagai program acara yang sangat menarik informasinya, lagu lokasi banget yang Risla hadirkan untuk semua Batamang di sepanjang Nyiur Melambai Pagi. Pastinya yang lagu-lagu beat maupun juga upbeat yang bakal Risla hadirkan untuk semua di pagi hari ini ya. Cuaca bagaimana nampaknya Risla lihat di luar studio kami, cuaca di pagi hari ini cukup bagus, sahabat budaya ya. Langit biru, awan putih, dan matahari timbul-timbul sadiki ya. Dari ufuk timur, sahabat budaya ya. Semoga beberapa jam ke depan matahari timbul 100% menyinari Kota Manado maupun juga Provinsi Sulawesi Utara ya. Dan cuacanya bagus, oke. Ya, selamat pagi, informasi seputar seluruh terkini yang bakal Risla update untuk Anda-Anda semua di pagi hari ini yang so stay tune di frekuensi kami maupun juga AM kami ataupun juga R Digital Audio Streaming di ri.co.id ya. Damai lebih baik dari Ipin DJX.

0: Untuk apa ayam berkokok? Ayam berkokok sering dianggap bertujuan untuk membangunkan kita waktu pagi. Tapi, itu salah. Lalu mereka berkokok buat apa? Yang pertama, mereka itu berkokok untuk menanggapi berbagai macam stimulus di sekitarnya. Stimulus itu bisa berupa motor lewat, seseorang mendekatinya, ada hewan lain, dan sebagainya. Yang kedua, ayam berkokok untuk berinteraksi dengan ayam lain. Bisa berupa memberitahu sesuatu pada kelompoknya. Yang ketiga, ayam berkokok itu untuk menandai wilayah kekuasaannya. Mereka akan berkokok keras sebagai tanda mendominasi serta sebagai penguasa yang gagah. Mungkin banyak yang bertanya, kemudian kenapa ayam biasanya berkokok pada pagi hari? Ternyata hal ini telah dilakukan penelitian yang sangat panjang oleh Nagoya University. Telah dilakukan banyak percobaan, seperti menaruh ayam di ruangan gelap 24 jam, hingga memberi tipuan cahaya selama 12 jam dan gelap 12 jam. Tetapi, ayam tetap berkokok di jam yang sama, yaitu menjelang fajar tiba. Ini menjelaskan bahwa ayam memiliki jam biologis atau jam alami untuk selalu berkokok di pagi hari tanpa terpengaruh oleh tipuan cahaya maupun ruangan gelap.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Anton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.

0: Bagaimana sahabat budaya asik Risa seputar lagu-lagu yang bisa bikin adrenalin Anda naik ya di pagi hari ini dan lebih semangat lagi ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada ya, sebelum Anda bekerja ya, pekerjaan yang menghasilkan cuan pagi hari ini ya, recommended Risla, aktivitas olahraga cocok ya di pagi hari ini ya. Jalan-jalan santai maupun juga jogging ataupun bersepeda ya. Lalu habis itu sarapan pagi baru mandi, prepare ya untuk ke tempat kerja juga. Dan hati di jalan Anda berkendaraan motor maupun juga mobil juga di pagi hari ini ya. Oke, kita update informasi seputar seluruh terkini di sudut pagi sahabat budaya ya. Tahun ajaran 2026-2027 di SMA Negeri 7 Manado resmi dimulai dengan upacara bendera yang dirangkaikan dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ya. Kegiatan MPLS ini berlangsung sejak Senin ya 13 Juli hingga Jumat ya 17 Juli ya. Sampai detik ini juga mungkin masih berlangsung sahabat budaya ya. Nah, Kepala SMA Negeri 7 Manado Dr. Willem Hani Rawung SSM Hum mengatakan MPLS ini menjadi langkah awal bagi siswa kelas 10 ya untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, memahami kurikulum dan membangun karakter sebelum memasuki pembelajaran efektif ya. Tahun ini SMA Negeri 7 Manado menerima 468 peserta didik baru kelas 10 yang terbagi dalam 13 rombongan belajar yaitu rombel. Sesuai ketentuan MPLS selama 5 hari di minggu pertama tahun ajaran baru wajib menyertakan 6 materi utama, di antaranya gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, program pagi ceria dan penguatan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun ya. Selain itu juga ada gerakan Indonesia aman, sehat, resik dan indah ataupun ASRI serta gerakan rukun sama teman GRST. Untuk memperkaya materi juga, SMA Negeri 7 ini menghadirkan narasumber dan internal maupun eksternal ya. Dari eksternal tampil Kaban Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara, Joni Alfred Alexander Swak, SE, MSI dengan materi wawasan kebangsaan ya. Kemudian dari BNN Provinsi Sulawesi Utara diisi oleh Ibu Reski Amelia, menyampaikan materi tentang bahaya HIV/AIDS dengan obat-obat terlarang. Diketahui juga Ibu Reski Amalia adalah istri dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Galang SIPMM ya. Materi lain juga disampaikan oleh pihak kepolisian terkait tentang tertib lalu lintas di jalan dengan melibatkan unsur Jasara Harja untuk sosialisasi asuransi kecelakaan serta dari Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili Ketua Forum Lungli Supit yang juga merupakan wakil ketua OSIS kelas 12 ya SMA Negeri 7 Manado. Sementara dari internal materi disampaikan oleh kepala sekolah beserta jajaran guru SMA Negeri 7. Kepsek Willem Rawung menambahkan juga pelaksanaan MPLS ini hari kedua pada Selasa kemarin ya berjalan kondusif, aman, lancar dan terkendali juga.
1: Emang Anda lihat baik ini enggak?
2: Oh, di Endi ininya ada hambak dia. Kurang ada minong-minong terus.
3: Kenapa sih soh? Ini mau pusing bagi kita.

0: punya rumah kita. Lupa tuh dulu kang.
1: Sama Jo Endi. Kurang mau syuting.
0: Ya so bilang. Nanti aku rawat di album datang Jo ya.
1: Kompilah Jo Tontiga dah. Kompilah.

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda, dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu Pan de Muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

0: Hai, wawu kepana ini? Dah pelia murung-murung
1: terus? Galau lamber.
0: Hari begini legal lau sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawu,
0: daripada ngana kurang dada pelia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik ngana badengan jutu perompat.
3: Rompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Peradio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

Di studio kami udah pukul 6 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah ya, masih dengan Sulut Pagi, informasi seputaran Sulut terkini yang bakal Rizla update untuk semua di pagi hari ini, dan pastinya regulasi banget yang bakal Batamang Saba Budaya ya di sepanjang pagi hari ini juga. Jangan lupa sarapan paginya untuk semua ya. Untuk para adik-adik kita yang mungkin baru masuk sekolah ya, mau dia SD, SMP maupun juga SMA ya, di pagi hari ini semangat untuk sekolahnya ya. Semoga adik-adik yang duduk di bangku SD, SMP maupun juga SMA belajar lebih giat lagi dan bisa meraih cita-cita setinggi langit juga ya. Oke, sahabat budaya, dimanapun Anda berada, jangan lupa aplikasi digital Anda download sekarang juga karena mempermudah untuk Anda semua mendengar, ya. Dimana aja, kapan aja, yang penting ADP jaringan, ya, audio streaming. Di eri.co.id, eri play, go, ya, eri digital maksudnya, ya, play go udah ganti sama eri digital, ya. Android bisa download secara Google Play Store, kalau iPhone itu di App Store, sahabat budaya. Banyak konten-konten yang sangat menarik yang bisa Anda badengar masing-masing program, ya, ataupun juga podcast, ya, Erinet, ya, audio dan juga update informasi juga di situ. Coba deh Anda cek sekarang juga.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang, mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara memainkan musik, dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Mm-hmm. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aryan kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau bia atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu, dengan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomcea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

Oke, orang balik lagi pastinya masih Deng Nyong Rizla di Nyur Melambai Pagi ya. Bagaimana? Asik ya? Rizla seputar lagu-lagu di pagi hari ini yang bikin Anda lebih semangat lagi untuk bekerja ya. Masih begitu-begitu juga cuaca di Kota Manado sangat bagus di pagi hari ini ya. Jadi untuk semua yang memulai aktivitas sekarang ya oke, dipersilakan dan hati-hati jalan Anda berkendaraan mobil motor, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat juga ya. Nah, Sabu Budaya Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus memastikan penyaluran bahan bakar minyak BBM di seluruh wilayah Sulawesi berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai kebutuhan masyarakat melalui pengolahan stok yang berencana serta pemantauan distribusi secara berkelanjutan. Pertamina berkomitmen menjaga keandalan pasokan energi hingga berbagai daerah. Penyaluran BBM ke SPBU dan lembaga penyalur lainnya dilaksanakan secara rutin sesuai pola supply yang telah ditetapkan ya. Pertamina juga terus melakukan evaluasi terhadap kondisi di lapangan agar distribusi dapat berlangsung optimal, termasuk antisipasi dinamika permintaan yang terjadi di sejumlah wilayah. Area Manager Communication Lelitis NCSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan bahwa kondisi stok BBM di wilayah Sulawesi saat ini berada dalam kondisi aman dan mampu mendukung kebutuhan masyarakat maupun sektor industri ya. Selain menjaga ketersediaan stok, Pertamina juga berkomitmen memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai dengan ketentuan pemerintah agar dapat diterima oleh masyarakat yang berhak ya, dalam mendukung kelancaran distribusi ya energi. Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Hiswana Migas, serta mitra operasional di lapangan. Sinergi ini juga menjadi bagian penting untuk menjaga kelancaran penyaluran, mengantisipasi berbagai dinamika distribusi, serta memastikan pelayanan energi kepada masyarakat tetap optimal. Jadi, Sabu Budaya, torang pestok di SPBU ya, katanya masih aman ya di Sulawesi

Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering

disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.

0: Dari tadi udah gak saya bangun, gak ada tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Sulut Pagi ya, informasi seputar Sulut terkini yang bakal update untuk semua ya di pagi hari ini juga ya. Cukup sampai di pukul 8 pagi ini Sabah Budaya ya. Oke, aktivitas pagi yang Anda lakukan di pagi hari ini semoga berjalan lancar tanpa terkendala juga Sabah Budaya ya. Dan semangat pagi ya, jangan lupa sarapan paginya ya. Sarapan Joe yang baringan-ringan dulu ya, nanti sabar antar siang baru itu Anda makan makanan yang berat ya. Kaloris lah pribadi sendiri. Kalau pagi-pagi ini ya, Sabah Budaya Rizla nyanak juga smokol ya. Smokol itu bahasa Manado, bahasa Indonesia itu makan, Sabah Budaya ya. Pagi-pagi pagi ini Rizla nyanak terlalu suka makan pagi ya, ataupun sarapan pagi ya. Siangnya baru Rizla menyantap makan siang, Sabah Budaya. Kalau pagi-pagi ini paling kalau Rizla pribadi sendiri hanya bakuat dengan air putih, Sabah Budaya ya. Karena terus sebagai penyiar Sabah Budaya ya, diwajibkan harus sedia air putih ya, karena terlalu banyak badudu ya bisa membahayakan tubuh kita juga ya. Itu ya Sabah Budaya. Oke. Hati-hati jalan, pokoknya Anda yang lagi dalam perjalanan mau ke tempat kerja, antar anak sekolah ataupun di mana saja Anda mau pergi saat ini juga ya, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Oke, masih dengan informasi seputar seluruh terkini, Rizla update sampai menjelang pukul 8 tepat nanti. Oke.

orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

Informasi terakhir Sahabat Budaya sebelum Rizla menutup perjumpaan di Sudut Pagi ya, edisi hari ini juga. Kejaksaan Negeri Kota Mubagung mengingatkan bahwa pengeroyokan antar kampung tidak dapat dipandang sebagai konflik sosial biasa karena menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat. Selain mengancam keselamatan warga, peristiwa ini juga mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, serta menciptakan rasa takut di lingkungan sekitar ya. Hal itu disampaikan oleh Kasupsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Mubagung, Rosma Amalia El Hasna SH, dalam dialog jaksa menyapa di Pro 1 RI Manado ya pada Selasa kemarin. Menurut Rosma, bentrokan antara kelompok kerap berujung pada korban jiwa, kerusakan bangunan, pembakaran kendaraan hingga penggunaan senjata berbahaya ya. Bahkan warga yang tidak terlibat langsung dapat menjadi korban akibat meluasnya dampak konflik ya. Ia juga menyoroti praktik main hakim sendiri yang sering muncul setelah terjadi perselisihan ya. Tindakan ini juga dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum karena setiap dugaan tindak pidana harus diproses melalui mekanisme yang berlaku, bukan dengan aksi balas dendam ya. Nah, terkait bentrokan penyebab antar kampung, Rosma menyebutkan konsumsi minuman beralkohol menjadi satu faktor yang sering memicu perilaku agresif. Selain itu juga konflik lama yang tidak terselesaikan, dendam, kesalahpahaman, hingga perselisihan yang berawal dari persoalan sepele juga dapat berkembang menjadi aksi kekerasan, terutama saat berlangsung kegiatan masyarakat seperti pesta ataupun acara berkumpul ya. Oke. Nanti di pukul 8 Sahabat Budaya maupun juga di pukul 9 tepat nanti bakal ada apa kata mereka ya. Topik apa yang bagus tolong buat cerita sebentar Sahabat Budaya. Nah, pantengin aja di Nyium Melambai Pagi, Deng Nyong Rizla.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Ina'ama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan kabetusi.

0: Kabatusi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiolat di Atambua, Kabupaten Belu.
1: Kabatusi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau naik Inaama Lasiolat. Inaama Lasiolat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasiolat. Kabatusi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi suatu kuasa